Abasan sinar matahari ini terlihat sangat golden banget nih, emas banget warnanya. Dan kalau misalnya agak siangan dikit, pasti cuacanya akan panas dong. Karena Ronald udah sampein tadi bahwa hujan atau misalnya perakiraan Denpasar akan dihampiri oleh hujan. Dihampiri dong. Akan kedatangan hujan teman Pro 2 di sekitar jam 8 sampai jam 12 malam. Nah kalau agak siangan dikit itu kan gak ada pantauan hujan ya, gak ada perakiraan bahwa Denpasar akan hujan. Jadi kemungkinan di siang hari akan lebih panas daripada pagi hari ini. Dan es krim nih bakal jadi pilihan yang juara banget buat ngadepin suasana di siang hari nanti. Apalagi nanti pas lagi jam makan siang. Waduh, enak banget tuh kayaknya makan es krim ya teman Pro 2. Dan kalau zaman sekarang cone waffle itu renyah sama es krim dicampur juga itu udah kayak pasangan yang nggak bisa dipisahin. Walaupun beberapa es krim juga banyak ya teman Pro 2 yang nggak pakai cone waffle, cuman pakai stick aja. Tapi Ronald sendiri secara pribadi seneng sih dengan es krim yang pakai cone waffle ini. Dan kamu harus tahu nih teman Pro 2, ternyata cone es krim ini lahir murni karena keadaan panik atau panik, sok-sokan dong bahasa Inggris pagi-pagi. Dan bagi kamu yang baru tahu faktanya nih, ternyata es krim itu lahir dari keadaan panik, itu pasti kamu nanya, lah kok bisa sih? Nah jadi gini nih ceritanya teman Pro 2. Jadi di awal abad ke-20, waktu itu tuh ada pameran besar. Dan ada seorang penjual es krim yang laris manis luar biasa nih. Saking larisnya, dia sampai kehabisan mangkok kertas buat nyajiin es krimnya saat itu. Nah, di tengah kepanikan itulah seorang penjual waffle di sebelah standnya dia ngebantu buat ngasih jalan keluar saat itu juga. Jadi si penjual waffle ini menggulung adonan waffle-nya yang hangat itu jadi bentuk kerucut buat dijadiin wadah es krim darurat saat itu teman Pro 2. Dan es krimnya langsung ditaruh di dalam waffle gulungan itu dan dikasih ke pelanggan. Dan tebak teman Pro 2 apa respon dari pelanggan? Ternyata ternyata pengunjung justru suka banget nih sama kombinasi es krim lembut yang lumer dimakan bareng waffle yang crunchy. Dan ini emang kolaborasi yang sangat mantep banget nih teman Pro 2. Sampai-sampai saat ini Ronald jadi pengen makan es krim nih. Dan akhirnya teman Pro 2, waffle kerucut dan cone ini jadi standar penyajian es krim di seluruh dunia. Dan juga jadi salah satu tipe es krim yang dijual di supermarket. Karena kan ada yang pakai stick, ada yang pakai waffle cone. Dan kolaborasi yang luar biasa ini ya teman Pro 2, emang bener deh, kadang the power of kepepet itu kadang-kadang ngasih inovasi yang gak diduga-duga.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, filler ngerti bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, greeting Piala Dunia, dan ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih bareng Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar yang ngebahas fun fact seru tentang makanan favorit kita semua. Dan kalau inovasi dari Kon Es Krim sebelumnya yang udah Ronald sampaikan muncul karena kehabisan wadah dan ketidaksengajaan ya teman Pro 2. Yang satu itu lebih epic lagi karena justru lahir dari sebuah kesalahan nih. Kira-kira ada yang bisa nebak gak? Kita bakal ngomongin makanan favorit apa nih selanjutnya. Yap, benar banget teman Pro 2. Kita bakal ngomongin snack kesukaan sejuta umat. Yaitu apa? Yaitu tebu, gak dong? Yaitu kita bakal ngomongin coklat chip cookies nih. Yang bener choco chip cookies apa coklat chip cookies ya? Ya, yang apapun itu yang penting warnanya coklat dan rasanya coklat. Yaitu coklat chip cookies sih yang bener ya. Siapa sih yang gak suka sama kue kering wangi bertabur titik-titik coklat ini? Dan sejarahnya itu dimulai dari seorang jagoan baking ya, namanya Ruth Wakefield. Ini dia tuh ceritanya suatu hari dia tuh lagi bereksperimen pengen bikin kue coklat. Jadi dia masukin tuh potongan coklat batangan utuh ke dalam adonan kuenya yang vanilla dengan harapan coklatnya itu bakal meleleh rata dan bikin seluruh kuenya jadi rasa coklat pas dipanggang. Dan pas dia ambil loyangnya, dia ambil tuh dari oven kan. Di luar dugaan teman Pro 2, dia kaget potongan coklatnya ternyata menolak untuk meleleh. Coklatnya justru malah melunak doang dan tetap ngebentuk bintik-bintik kecil di dalam kuenya. Dan bukannya gagal nih teman Pro 2 dan bukannya dibuang ya sama si Ruth ini, kue hasil kesalahan Ruth ini justru rasanya pecah banget di mulut dan langsung viral di saat itu juga. Dan yang akhirnya jadi salah satu makanan yang populer di berbagai negara nih. Dan tentunya teman Pro 2, ini jadi salah satu bukti nyata ya dari kisahnya Ruth ini dengan coklat chips cookies itu, bahwa kalau kadang kesalahan kecil itu bisa berujung jadi mahakarya yang nikmat banget. Jadi bagi kamu teman Pro 2 yang masih takut-takut salah di pagi hari ini atau sampai hari ini, jangan takut salah teman Pro 2, karena manusia itu bukan belajar dari mana lagi, bukan belajar dari buku, bukan belajar dari orang, tapi belajar yang paling efektif adalah belajar dari kesalahan yang udah pernah kita perbuat di masa lalu.

0: kamu udah bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau tadi kita bahas makanan yang manis-manis kayak kamu, sekarang kita beralih ke cemilan gurih yang kayak Ronald nih, yang pastinya selalu ada pas kamu lagi dengerin Pro 2, bukan dong, pas kamu lagi nonton film nih. Ini apalagi pasti ada yang mikir popcorn kan. Ya emang sih popcorn emang jadi teman banget buat pas lagi nonton film. Tapi kalau misalnya kita lagi di rumah kan gak mungkin ya kita beli popcorn langsung ke 21 atau ke XX1 gitu kan. Nah, yang nemenin kita pas lagi nonton di rumah adalah apa coba? Yes, benar banget, yang nemenin kita adalah potato chips alias keripik kentang nih. Jadi ternyata di balik renyahnya keripik kentang kesukaan kita itu atau kesukaan mantan kamu lah minimal ya teman Pro 2, ada sejarah lucu soal pelanggan yang cerewet banget nih. Kira-kira ceritanya kayak gimana ya? Jadi konon katanya, waduh udah kayak lagunya Mbah Dukun ya, konon katanya, bukan kayak gitu ya teman Pro 2, konon ceritanya nih, dulu ada seorang tamu restoran yang terus-terusan komplain dan minta balikin pesanannya ke dapur. Jadi dia tuh protes karena kentang goreng yang disajin ke dia itu potongannya tuh terlalu tebal dan kurang crispy menurut dia. Sampai akhirnya nih, karena dikomplain terus kan, pasti ya namanya manusia kesel kan, jadi sang koki ini ngerasa kesal dan juga emosi. Nah, buat nyindir si pelanggan rewel ini, si koki itu akhirnya sengaja ngiris kentangnya tipis-tipis banget kayak kertas, terus digoreng garing dan disajiin lagi ke depan meja pelanggannya. Tapi niatnya buat bikin rasa kesalnya tersampaikan, malah hasilnya benar-benar plot twist abis nih teman Pro 2. Karena niatnya mau ngasih pelajaran, si pelanggan malah senang banget dan ketagihan sama kentang super tipis nan renyah tersebut. Jadi ini kalau misalnya kita cari tahu, misalnya kita dengerin ya cerita Ronald tadi, itu lucu banget sih ya teman Pro 2. Dari niat iseng koki yang lagi emosi, malah tercipta potato chips yang sekarang jadi cemilan favorit banyak orang, bahkan sampai ke seluruh dunia. Emang ya teman Pro 2, kadang ide besar tuh bisa datang dari hal-hal yang meresahkan loh. Makanya kalau misalnya mantan kamu meresahkan, ya udah, siapa tahu bisa jadi ide yang besar nanti. Intinya

0: Waktunya Kentongan.
1: Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan juga curah hujan terbesar.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Yes, teman Pro 2, kalau kamu perhatiin dari deretan fun fact yang udah Ronald bawain dari jam berapa tadi ya? Dari jam 7 pagi tadi, ternyata banyak banget ya makanan enak yang lahirnya di luar ekspektasi kita. Ada yang tadi kalau Ronald ceritain tuh yang muncul dari kebutuhan lagi butuh banget hal praktis. Ada yang gara-gara salah masukin bahan. Ada juga yang karena kehabisan wadah. Sampai-sampai ada yang lahir karena ngambek ngeladenin komplain pelanggan nih. Dan dari semua cerita lucu itu, ini tuh ngebuktiin ya, kalau kreativitas manusia itu sering banget muncul dari situasi yang benar-benar enggak terduga sama sekali. Dan inilah yang bikin cerita di balik makanan selalu seru buat dibahas. Dan teman Pro 2, kita jadi makin sadar ya kalau hal sederhana kayak keripik ataupun donat yang gampang banget kita beli sekarang ternyata punya perjalanan sejarah yang panjang dan unik sebelum akhirnya sampai ke tangan kita, sampai ke mulut kita. Jadi buat kamu yang mungkin hari ini ngerasa ngelakuin kesalahan kecil, jangan sedih dulu dong teman Pro 2. Siapa tahu kan kesalahan kamu hari ini justru jadi awal mula sesuatu yang luar biasa di masa depan. Kayak kue choco chip tadi, enak banget nih, jadi pengen ya choco chip. Nah, karena udah mau jam 9, setelah ini Ronald bakal bacain hasil polling kita yang udah kita buka dari jam 6:30 tadi. Jadi buat kamu yang belum ikutan ngevote, yuk, sekarang juga meluncur ke story Instagram kita di RRI Pro 2 Denpasar dan langsung aja kamu voting, mumpung masih ada waktu nih teman Pro 2.

Ya, yeah, teman Pro 2, jarum jam rasanya cepet banget muter ya pagi hari ini. Obrolan seru kita pagi ini udah sampai di penghujung acara dong. Dan sebentar lagi waktunya Ronald bersiap untuk pindah segmen. Tapi sebelum itu teman Pro 2, sesuai dengan janji Ronald, karena Ronald gak suka tebar janji palsu nih ya. Sesuai dengan janji Ronald di awal siaran tadi, kita intip dulu yuk hasil polling di Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Dan dari pertanyaan Ronald, cemilan favorit kamu apaan nih teman Pro 2? Dan jeng-jeng, pemenangnya di peringkat pertama yaitu es krim cone nih dengan perolehan 67%. Dan di peringkat kedua itu ada cookies, coklat cookies dengan perolehan 33%. Dan sayangnya untuk donat dan potato chips itu pemilihnya tidak ada, alias 0%. Waduh, kenapa nih teman Pro 2 tidak ada yang memilih potato chip atau juga donat? Padahal dua-duanya enak juga sih sebenarnya. Tapi kalau emang dibandingin sama es krim cone dan cookies sih berat juga sih ya perlawanannya. Dan Ronald valid banget sih. Pasti peringkat pertama adalah es krim cone, karena es krim cone itu enak banget teman Pro 2. Apalagi cone-nya itu bukan cone yang lembek ya, tapi cone yang benar-benar waffle padat tuh. Waduh, itu makin enak rasanya. Tapi mulai dari sandwich yang lahir di tengah permainan kartu orang kaya di Inggris, donat yang harus dibolongin biar matang sempurna, sampai potato chips yang tercipta murni dari komplain pelanggan. Ternyata nih teman Pro 2, dari obrolan kita di pagi hari ini, makanan yang sering kita makan sehari-hari itu ternyata nyimpen cerita histori yang gak kalah seru dari drakor kesukaan kamu. Jadi nanti pas kamu lagi nongkrong atau makan siang ya, atau ngemil siang, kamu bisa banget nih pamerin cerita fun fact ini ke teman-teman kamu. Biar pas nongkrong kamu ada bahan yang dibawa, biar gak kosong nongkrongnya. Dan setelah ini teman Pro 2, Ronald masih akan nemenin kamu dengan dialog bersama narasumber yang pastinya gak kalah seru sama dialog kita tadi. Bukan dialog sih, tapi monolog. So stay tune terus teman Pro 2 di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di pagi yang super cerah ini? Semoga energi positifnya udah on maksimal ya teman Pro 2. Dan dari jam 9 sampai jam 10 pagi nanti, Ronald bakal nemenin kamu di program kesayangan kita semua, yaitu Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan buat kamu yang lagi di jalan, yang lagi WFA di coffee shop, atau yang lagi curi-curi dengerin Ronald sambil ngerjain tugas kampus, pastikan volume radio kamu aman ya teman Pro 2. Karena pagi ini kita bakal ngobrolin topik yang agak deep tapi penting banget buat generasi kita, yaitu rehabilitasi adiksi, rawat jalan, atau rawat inap. Tapi sebelum Ronald sapa narasumber keren kita pagi hari ini, Ronald mau ngingetin dulu, dialog interaktif kita gak cuman mengudara di frekuensi 95,3 FM aja, tapi juga disiarkan secara digital di aplikasi RRI Digital. Dan betul banget teman Pro 2, kamu bisa langsung download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store sekarang juga. Karena di aplikasi tersebut kamu bisa ikut nimbrung, nanya-nanya di kolom komentar yang udah disediain. Dan asiknya lagi, kamu bisa nonton keseruan kita secara audio dan juga visual. Dan selain itu teman Pro 2, dialog ini juga live di Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar sekarang juga. Jadi langsung aja, di studio kita udah hadir sosok yang luar biasa, yaitu Kak Daniel Satria Pambudi nih. Beliau ini adalah Ketua Etik IKI atau Ikatan Konselor Adiksi Indonesia di wilayah Bali ya khususnya teman Pro 2. Selamat pagi Kak Daniel. Oke, sudah terdengar suaranya ya teman Pro 2 dari Kak Daniel ini. Nah, Kak Daniel, gimana nih perjalanannya selama ke RRI Denpasar? Kayaknya perjalanannya agak jauh nih.
1: Pagi ini lalu lintas cukup, trafiknya cukup lancar.
0: Cukup lancar?
1: Cukup lancar, cerah.
0: Cerah juga ya cuaca ya? Iya. Soalnya Ronald lihat tadi pantauan cuaca di jam 6 pagi tadi, ternyata tuh jalanan-jalanan banyak yang cukup lumayan padat kendaraan sih. Iya. Cuman mungkin karena Kak Daniel OTW-nya nggak terlalu pagi, maksudnya kesini OTW sekitar jam berapa tadi Kak Daniel?
1: Jam 8 dari...
0: Oh jam 8, berarti masih aman ya. Mungkin orang-orang udah sampai ke tempatnya masing-masing ya.
1: Betul.
0: Karena Kak Daniel emang di sini jadwalnya untuk dialog sama Ronald, untuk nongkrong bareng-bareng Ronald di Pro 2 Denpasar dari jam 9 kan Kak Daniel.
1: Betul.
0: Makanya OTW-nya dari jam 8 teman Pro 2. Bukan karena Kak Daniel bangun siang ya. Jangan asal-asal framing nih. Nah Kak Daniel, ngomongin soal adiksi, banyak dari teman-teman yang masih awam nih dan mungkin ngerasa takut duluan kalau dengar kata rehabilitasi Kak. Padahal kecanduan narkoba dan pemulihannya itu kan sebuah gejala yang sangat kompleks kan Kak, dan mulai dari urusan otak sampai ke lingkungan sosial kita. Nah sekarang Ronald minta jelasin nih secara sederhana aja ke teman Pro 2, kenapa sih proses pemulihan adiksi itu tidak serta-merta berhenti saat seseorang berhenti pakai narkoba, tapi justru malah berlanjut sepanjang hidup gitu Kak?
1: Iya, sebelum masuk ke bagaimana prosesnya untuk menjalani rawatan, saya ingin kasih gambaran dulu tentang sebenarnya apa sih itu adiksi gitu kan. Pasti banyak pertanyaan gitu, adiksi, adik itu apa sih gitu kan. Ya adiksi sih gampangnya sih secara sederhana saja sebenarnya kayak ketagihan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pada prinsipnya di susunan saraf pusat di otak ini dia suka mereward sesuatu yang enak-enak.
0: Oh iya iya iya. Oke.
1: Jadi ketika otak sudah mereward rasa enak, dia akan
0: terus-menerus meminta.
1: Meminta, okay. Mengulang. Gambaran simpelnya yang secara keseharian kayak adiksi nikotin, okay. Gitu kan. Orang kalau nggak biasa udah ngerokok,
0: ngerokok,
1: ketika berhenti rokok kayaknya susah kan.
0: Itu
1: sih gitu kan, gambarannya gitu kan secara sederhana gitu kan. Apalagi kalau adiksi kita berbicara di sini konteksnya sebagai adiksi zat gitu kan, atau narkoba atau nabza gitu.
0: Jadi kalau misalnya karena adiksi itu menyerang apa ya namanya bagian di otak kita,
1: ya,
0: makanya kita jadi gampang apa ya terpicu untuk memakai lagi.
1: Ya, memakai lagi.
0: Oke, makanya setelah orang pemulihan adiksi itu, tapi nggak harus berhenti kan, Pak? Maksudnya pemulihannya ini nggak berhenti setelah-setelah ketika dia berhenti pakai narkoba aja.
1: Ya.
0: Tapi justru malah terus berlanjut sepanjang hidup biar.
1: Sepanjang hidup.
0: Iya, biar apa yang sudah jadi ketergantungannya dia tidak ke callback lagi di kepalanya ya. Oke, jadi emang dan ini juga mungkin butuh komitmen panjang juga ya dari seseorangnya.
1: Betul.
0: Untuk terlepas dari adiksi ini ya,
1: betul,
0: Pak. Oke, nah kalau misalnya ini Pak, Kak, kok Pak sih teman Pro 2 bagi apa ya namanya, bagi orang yang memakai narkoba itu sebenarnya wajib kan melapor diri ke yang namanya institusi penerima wajib lapor atau IPWL nih teman Pro 2. Yang bentuknya itu bisa rumah sakit, bisa puskesmas, bisa lembaga rehab medis. Bener nggak, Kak Daniel?
1: Betul, betul.
0: Oke. Nah, Kak Daniel, buat teman Pro 2 yang mungkin punya kenalan atau kerabat yang butuh bantuan, tapi dia bingung harus mulai dari mana, nah ini bagaimana nih sebenarnya alur untuk melapor ke IPWL tadi? Apakah ketika mereka sudah melapor, privasi mereka juga terjamin akan aman nih, Kak?
1: Ya, prosesnya untuk melapor sih sebenarnya cukup sederhana sih gitu. Okay. Kan cukup dengan motivasi atau merasa udah, oh saya ngerasa ada masalah penggunaan zat nih. Gitu kan, saya pernah mencoba zat dan akhirnya saya beberapa kali menggunakan dan akhirnya saya susah untuk menghentikan seketika. Gitu kan, artinya apa, ada keinginan untuk oke, saya yakin ingin ada motivasi dulu lah, ingin mengatasi hal itu. Syaratnya cuma itu aja gitu kan, keinginan yang kuat dalam diri sendiri. Terus datang nih. Sekarang banyak ya layanan seperti tadi Ronald bilang gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk lapor diri bisa di institusi pemerintah, bisa swasta.
0: Gitu, oh, kan. Ada juga yang swasta, ada berarti swasta, ya. Oke. Okay.
1: Tergantung nyamannya di mana gitu.
0: Oke.
1: Kalau masalah rahasia, kita sangat menjaga sekali konfidensial dimanapun, di pemerintah, di swasta, itu adalah prinsip dasar bagaimana kita menjaga kerahasiaan, menjamin kerahasiaannya. Oh, kita masih tabu ya sekarang saat ini masalah orang kalau udah di diskriminasi, maksudnya di labeling, oh ini pecandu nih gitu.
0: Iya, kan. Iya.
1: Jadi
0: melebar kan ya, jadi dijauhin sama masyarakat juga.
1: Itu yang kita jaga.
0: Oke.
1: Sebenarnya ini kembali lagi saya pengen sampaikan, sebenarnya masalah penggunaan zat ini kita harus sepakati dulu adalah sebuah penyakit dulu nih, gitu kan. Kementerian Kesehatan juga sepakat nih bahwasanya masalah kecanduan, masalah penggunaan zat ini adalah sebagai sebuah penyakit ini. Penyakit yang bersifat kronis, artinya apa? Kronis, dia tidak bisa sembuh, kabar buruknya.
0: Oh iya, iya, kabar buruknya itu. Bisa diredam.
1: Tapi bisa diredam, okay. Bisa dikendalikan. Sama halnya orang kayak penyakit diabetes, diabetes penyakit kronis juga tuh.
0: Iya, iya, iya.
1: Dia nggak bisa sembuh, tapi bisa dikendalikan, sama halnya dengan adiksi. Jadi memang banyak perlu proses ya, prosesnya cukup panjang, tapi bisa gitu kan.
0: Oke. Berarti bagi teman Pro 2 yang mungkin punya kerabat atau butuh bantuan ya, itu bisa langsung datang aja ya ke institusi pelaporan tadi, misalnya ke rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehab medis gitu ya?
1: Bisa.
0: Berarti
1: institusi rumah sakit yang udah jadi IPWL, atau di institusi pemerintah yang menangani khusus narkotika kayak BNN, BNNK kayak gitu.
0: Tapi Pak, Kak Daniel, kalau misalnya kita mau tahu rumah sakit ini udah masuk ke IPWL atau belum, itu lihatnya di mana ya?
1: Ada di Google, ada udah semua institusi IPWL di Bali gitu keywordnya.
0: Berarti pasti semua data udah lengkap ya Kak Daniel ya?
1: Kalau di rumah sakit di Bangli, terus ada rumah sakit Wangaya kalau di Kota Denpasar.
0: Oke. Nah Kak Daniel, mumpung kita bicara soal adiksi juga nih Kak, di kalangan generasi muda kan saat ini khususnya di wilayah Bali itu sebenarnya jenis adiksi apa aja sih yang paling mendominasi dan sering banget ditanganin sama IKI Bali belakangan ini?
1: Untuk beberapa tahun terakhir ini masih stimulan, jenis stimulan metamfetamin sabu-sabu yang paling masih urutan yang paling atas.
0: Oke.
1: Terus selanjutnya ganja atau THC atau marijuana.
0: Oke.
1: Itu urutan kedua, dan selanjutnya ganja sintetis.
0: Bedanya sama ganja yang di urutan pertama apa tuh kak?
1: Ganja, bedanya marijuana sama ganja sintetis.
0: Iya.
1: Oke. Kalau ganja sintetis itu memang semikal, tapi efeknya mendekati seperti ganja.
0: Oke.
1: Itu kalau di pasaran memang harganya lebih murah.
0: Oke.
1: Dan jadi banyak penggemarnya untuk saat ini generasi muda. Tapi efeknya lebih dahsyat dan efek addictednya lebih, resiko addictednya lebih tinggi.
0: Waduh, iya iya. Berarti dari sudut pandang Kak Daniel sendiri sebagai ketua dan orang di lapangan dan konselor adiksi, itu berarti jenis-jenis apa namanya obat-obatan terlarang tadi kenapa banyak dipakai? Mungkin karena secara sisi ekonomis atau ada sisi lainnya lagi nih Kak, kenapa mereka menggunakan metamfetamin, sabu, ganja, baik itu yang sintetis maupun yang alami tadi?
1: Iya, kalau di yang sintetis tadi mungkin dari sisi ekonomis ya gitu kan. Cuman kalau ditanya kenapa sih orang pakai zat gitu kan, banyak sih sebenarnya faktornya gitu kan, alasannya kenapa menggunakan zat gitu kan. Memang karena dasarnya memang ada depresi, atau memang awalnya memang pengen coba-coba, atau emang ada pressure dari sebayanya,
0: dari lingkungan, dari tongkrongannya
1: gitu kan. Banyak faktornya, makanya ketika klien datang ke layanan, makanya kita lakukan beberapa tahapan kan, gitu kan. Tahapannya adalah yang pertama adalah screening dulu.
0: Itu di screening dulu ya. Apa obat yang bukan obat-obatan terlarang yang dia pakai maksud?
1: Ya screening dulu gitu kan. Ini kita untuk mengetahui nih seberapa pengaruh sih penggunaan zatnya ini terhadap kesehatan. Gitu kan. Kita pakai screening dengan instrumennya namanya ASIS. Terus kalau udah dari screening ketahuan, oh ini cuman make dalam 3 bulan terakhir ini cuma make sekali gitu kan. Oh artinya kan intervensinya nggak secara mendetail lagi kan, bisa intervensi langsung kan. Tapi kalau misalkan dalam 3 bulan terakhir ini dia ketahuan di screeningnya make zatnya misalkan sabu stimulan setiap hari pakai, nah kita note gitu kan. Kita note, dan selanjutnya kita akan lakukan tahap yang berikutnya, kita langsung melakukan assessment.
0: Assessment tuh ya, terdiri dari kegiatan apa aja tuh Pak?
1: Ya, assessment itu banyak pada kita pakai instrumennya namanya ASI, Addiction Severity Index. Itu untuk menentukan, tujuannya sih sebenarnya satu, untuk menentukan seberapa parah sih penggunaannya gitu kan. Terus yang paling penting juga dari hasil ASI ini untuk menentukan bagaimana sih nanti rencana rawatannya yang paling tepat untuk si klien ini gitu kan. Jadi kita di layanan itu ketika klien datang kita nggak bisa berikan programnya sama semua, ya kan. Kita tetap mengedepankan yang namanya client center gitu kan. Kebutuhan program disesuaikan dengan kebutuhannya si klien gitu kan.
0: Oke.
1: Mau rawat jalan, rawat inap.
0: Iya. Ntar ada penentuannya lagi ya teman-teman berdua. Dan lebih detailnya lagi itu kita bakal bahas di segmen kedua. Tapi udah cukup menarik ya teman-teman berdua penjelasan awal dari Kak Daniel ini. Bagi mereka yang udah kecanduan, solusinya adalah rehabilitasi, dan juga sederhana banget dari Kak Daniel tadi bahwa kita harus punya motivasi untuk sembuh ya Kak Daniel ya. Itu langkah pertama yang paling penting, yaitu motivasi ada kaitannya juga dengan jujur pada diri sendiri juga ya Kak Daniel.
1: Jujur
0: ya.
1: Pada diri sendiri yang paling penting.
0: Jangan malah kalau misalnya kita udah terjebak di situ kita malah menutup diri, menutup segala bantuan ya Kak Daniel ya.
1: Betul.
0: Malah kita harusnya membuka diri kita, karena di IPWL itu semua privasi kamu bakal terjaga. Kak Daniel tadi udah bilang dan udah jamin nih ya Kak Daniel ya.
1: Jamin.
0: So teman-teman berdua jangan kemana-mana dulu ya, setelah lagu-lagu ini Ronald dan Kak Daniel bakal bahas lebih mendalam lagi nih tentang sebenarnya siapa sih yang berhak nentuin seorang pasien itu harus rawat inap atau rawat jalan. Mungkin Kak Daniel tadi udah sempat spill ya, tapi kita bakal bahas lebih detailnya lagi setelah lagu-lagu yang akan Ronald puterin khusus buat kamu.

0: Yes, teman Pro 2, masih bareng Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan kita masih seru-seruan bareng Kak Daniel ngebahas seputar rehabilitasi adiksi, rawat jalan atau rawat inap. Dan buat kamu yang baru aja bergabung, Ronald ingetin lagi nih, kamu bisa banget ikut interaksi dan tanya-tanya langsung ke Kak Daniel lewat kolom komentar di aplikasi RRI Digital. Tinggal buka aplikasinya, ketik pertanyaan kamu, dan kamu juga bisa nonton kita secara audio visual. Siapa tahu kan ada yang kepo sama Kak Daniel nih, bisa langsung lihat visualnya di aplikasi RRI Digital. Oke, lanjut Kak Daniel. Nah, Kak Daniel, Ronald kan sering banget nih baca-baca di medsos ya, Kak. Katanya nih, kalau misalnya seseorang punya uang lebih, dia tuh bisa milih sendiri jenis rehabnya. Mau di rehab secara inap ataupun rehab secara jalan biar lebih santai. Itu yang Ronald baca dari medsos. Nah, cuman faktanya gimana nih di lapangan, Kak Daniel? Apakah yang Ronald baca di medsos itu benar? Lu punya duit, lu punya kuasa. Atau sebenarnya siapa yang menentukan soal rehabnya seseorang nanti bakalan dirawat inap atau dirawat jalan nih, Kak?
1: Iya. Sebelum menjawab pertanyaan itu, kembali lagi seperti tadi di awal.
0: Oke.
1: Jadi untuk menentukan rawat jalan atau rawat inap itu berdasarkan by assessment dulu gitu. Seberapa parah dia mengalami masalah penggunaan zat ini. Kalau penggunaannya intensif setiap hari gitu kan, udah mulai ada konsekuensi negatif terhadap hukum, kesehatan, atau dia pernah mencoba berhenti dan hasilnya gagal, terus dia ada toleransi peningkatan dosis dari pertama make cuman misalkan 1 gram, seiring berjalannya waktu naik 2 gram gitu kan, atau dia susah menghentikan secara seketika gitu kan, itu kita kategorikan dari assessment ada kategori ringan, sedang, dan berat gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi kalau udah setiap hari gitu, kita kategorikan udah parah, ya kita sarankan untuk rawat inap gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga by assessment juga kan, kadang memang oh saya udah parah nih gitu kan, tapi saya masih bekerja atau saya masih sekolah, gimana nih? Oke, kita akan bantu rancang bagaimana rawatan yang paling tepat supaya masalah penggunaan zat bisa jalan, aktivitas kamu bekerja, sekolah bisa tetap jalan gitu kan. Nanti kita akan duduk bareng, kita rancang bagaimana treatment plan-nya ke depan gitu kan. Jadi semua ada win-win solution-nya, ada solusinya semua. Kan gak mungkin ditinggalin, misalkan kerja di udah dapat kerjaan, bagus, settle gitu kan, karena punya masalah penggunaan zat, kalau misalkan harus rawat inap,
0: ditinggalin semua, apa yang udah diperjuangin juga.
1: Iya kan.
0: Iya sih, bener sih.
1: Itu kembali lagi kalau misalkan lagi masalah voluntary ya, gitu kan, datang sendiri, lapor sendiri, lapor sendiri gitu kan. Tapi beda lagi kalau udah ada konsekuensi negatif terkait hukum, mau nggak mau.
0: Oke.
1: Ada keputusan pengadilan atau titipan dari
0: lembaga hukum.
1: Kamu harus menjalannya, ya udah. Mau gak mau harus
0: rawat inap.
1: Harus rawat inap.
0: Karena itu bagian dari konsekuensi yang dilakukan kan, Kak.
1: Iya. Jadi pesan saya sih jangan sampai ada konsekuensi hukum gitu.
0: Iya. Kalau bisa ya jangan sampai ada adiksi juga ya. Jangan sampai mencoba obat-obatan tersebut ya.
1: Iya, kalau masih ada yang mau pakai, endingnya cuma 3 kalau masih pakai aktif. Kalau gak di penjara, masalah hukum, bolak-balik masuk institusi. Dan bisa resiko yang paling fatal bisa meninggal.
0: Iya, itu udah paling fatal banget ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan kalau misalnya tadi udah dijelasin sama Kak Daniel bahwa ada dibagi ringan, sedang, dan berat itu indikator atau cara kerja dokternya itu pas lagi assessment itu apakah seseorang ini cukup ditanya aja atau dia dibawa ke lab, dites atau gimana? Kadang kan kalau misalnya melalui wawancara aja menurut Ronald ya, Kak, itu mungkin orang bisa bohong atau gimana, atau memang ada cara-cara tersendiri dari dokter atau konselor ini melihat secara visual aja udah ketahuan, oh ini orang masuknya berat, oh ini orang masuknya sedang. Nah, itu gimana tuh, Kak, cara-caranya?
1: Enggak bisa sih kalau secara kasat mata saja, oh ini berat nih, harus berdasarkan assessment. Kita ada memang ada beberapa pertanyaan di adiksi severity index itu, ada beberapa domain domain kesehatan, keluarga, psikiatri, masalah penggunaan zat, terus masalah pekerjaan, medis, semua ditanya di situ.
0: Oke. Okay. Gitu
1: kan. Jadi masalahnya tidak cuma di masalah penggunaan zat, mungkin ada masalah lain selain penggunaan zat gitu kan.
0: Bisa jadi ada masalah lain yang memicu ya, seseorang ini menggunakan ya, penggunaan zat. Ya. Berarti kan masalah yang harus diselesaikan bukan masalah zatnya.
1: Zatnya aja.
0: Tapi semua. Masalah yang jadi betul. Roots masalah itu ya.
1: Betul. Berkesinambungan okay. semua.
0: Oh, iya. Yeah.
1: Ini saya pakai narkoba karena keluarga.

0: utama gitu kan. Kalau di tempat rehab kan kita ada durasi kan gitu kan. Maksudnya oke, kamu rawat jalan misalkan 3 bulan gitu kan. 1 minggu 2 kali sesi gitu, rawat jalan. Kalau untuk rawat inapnya 3 bulan rawat inap di situ kan, udah selesai 3 bulan kan udah selesai.
1: Oh iya, enggak bisa nambah ya.
0: Kembali lagi kan ke keluarga kan. Makanya iya. Di rawatan itu keluarga juga kita edukasi.
1: Apa sih
0: sebenarnya permasalahan yang dihadapi saat ini gitu. Jadi bekerja sama semua.
1: Oke. Kak Daniel clear nih Kak Daniel. Dan Ronald juga ini udah lihat nih, Kak Daniel udah Ronald pantau itu. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman Pro 2 nih. Yang pertama namanya adalah dari Nina Dabayanti. Halo Kak Daniel dan Kak Ronel. Halo Nina. Ini dia mau tanya nih Kak Daniel, apa sebenarnya perbedaan mendasar antara metode rawat jalan dan rawat inap dalam proses rehabilitasi adiksi, terutama kalau kita ngelihat dari sisi fleksibilitas waktu bagi anak muda yang masih aktif sekolah ataupun kuliah. Oke, dia mau tahu, kepo nih, metodenya bedanya apa nih Kak?
0: Oke, terima kasih Kak Nina pertanyaannya. Bedanya rawat jalan sama rawat inap sebenarnya hampir mirip sih, programnya sama gitu kan. Kalau di lebih banyak ke, tergantung nih mau rehabnya metodenya apa. Kalau rehab medis ya kayak di rumah sakit gitu, rawat jalan, datang ke dokter konsultasi, kasih obat gitu kan. Kalau di sosial ya datang, sesi-sesinya juga bisa ada di psikoedukasi, terus kan ada kelompok terapi, terapi kelompok, ada konseling. Cuman kalau rawat jalan lebih banyak konseling sih gitu kan.
1: Lebih banyak konseling ya Kak?
0: Lebih banyak konseling gitu kan. Perbedaannya kalau di rawat jalan itu minimal dalam sebulan itu targetnya 8 kali pertemuan gitu. Tapi kita sesuaikan juga dengan kebutuhannya kan, sebisanya. Misalkan oh saya bisanya seminggu sekali, nggak apa-apa seminggu sekali gitu kan. Oh saya bisa dua kali, nggak apa-apa dua kali gitu kan. Tapi materi utamanya tetap dapat, konseling, psikoedukasi, terapi kelompok, semuanya dapat. Kalau di inap ya karena memang kita lihat dulu, karena memang kondisinya nggak bisa kan, oh faktor lingkungannya nggak memungkinkan ini.
1: Oh gitu iya kan. Betul
0: ya kan, support sistemnya nggak memungkinkan ini kalau dia dirawat jalan gitu kan. Makanya dirawat inap ya intensif gitu kan.
1: Oke.
0: 24 jam gitu kita dipantau sama tim di rehab gitu kan. Baik yang terlihat dari dokter, dari konselor, dari staff rehab gitu kan, kita pantau perkembangannya.
1: Berarti kalau misalnya ini Kak Daniel, kalau misalnya aku mau nanya bahwa rawat inap itu dipantau terus 24 jam.
0: 24 jam loh rawat inap.
1: Oke. Itu diinapin di rumahnya diakah, dikirim tim, atau dianya menginap di salah satu lembaga kesehatan atau rumah sakit gitu?
0: Bisa di lembaga kesehatan.
1: Oke.
0: Atau bisa banyak sih jenisnya. Makanya kita berdasarkan assessment juga. Kalau misalkan mau ini di tempat IPWL juga bisa gitu kan, kita sedia layanan. Kalau mau di rumah juga bisa, kita bisa provide gitu kan. Bagaimana nanti kita datangkan timnya ke rumah.
1: Iya.
0: Ada buddies, ada yang monitor terus 24 jam gitu kan,
1: kita datang ke situ. Tapi ini pertanyaan intermezzo aja sih Kak. Itu sebenarnya kalau misalnya yang dibawa ke rumah timnya, apakah ada biaya tambahan atau memang bagian dari layanan yang memang sudah disediakan secara gratis atau seperti apa nih Pak?
0: Pastinya yang saya tahu kalau yang ada layanan home care gitu pasti ada biaya ya.
1: Betul banget. Karena kan memang butuh biaya akomodasi ya.
0: Biaya akomodasi.
1: Dan kalau misalnya itu juga udah bagian dari resiko juga resiko ya Pak ya.
0: Makanya kita disesuaikan sama kebutuhannya si klien gitu.
1: Iya, betul. Jadi semuanya disesuaikan, baik itu terhadap dukungan keluarga, ekonomi, betul, lingkungan sosial, betul, kemampuan fisik dari seseorang yang tersebut. Oke.
0: Betul.
1: Berarti semuanya lengkap. Makanya tadi ada beberapa domain ya yang sangat lengkap gitu ya Kak. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Dharma Putra. Itu dia tanya, Kak, dalam rehab itu kan ada tahap atau proses yang namanya detoksifikasi. Oh detoksifikasi, mohon maaf salah bacanya. Nah dalam tahap ini sebenarnya apa yang dilakukan, berapa lama prosesnya, dan kenapa detoksifikasi ini jadi penting pada tahap rehab gitu.
0: Oke, terima kasih Kak Dharma pertanyaannya.
1: Iya.
0: detoksifikasi itu sebenarnya

0: Ya, bahasa sederhananya itu untuk mengurangi gejala putus zatnya akibat penggunaan zatnya gitu kan.
1: Oke, berarti mengurangi zat racun.
0: Ya, mengurangi efek gejala fisik yang dialami karena putus dari penggunaan zat.
1: Oh iya gitu. Iya, berarti bahasa anak gaulnya mengurangi efek sakaunya.
0: Sakaunya.
1: Oke.
0: Gitu kan. Jadi tergantung juga nih, tergantung penggunaan zatnya apa nih gitu kan. Kalau stimulan itu kurang lebih ya seminggu selesai kan.
1: Oh, detoksifikasinya seminggu selesai itu kan stimulan.
0: Gitu, 10 hari paling maksimal gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Dan kita lihat juga kita konsultasikan biasanya dengan dokter juga gitu kan, perlu obat medis enggak gitu kan. Kalau misalkan perlu obat medis, kasih obat medis. Tapi kalau di rumah sakit pasti udah melewati detoksifikasi.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau nggak memerlukan obat medis ya nggak pakai, nggak usah perlu.
1: Nggak diadain juga obat medis ya.
0: Ya, ya supaya dia nggak keluar gitu kan.
1: Oke, dari detoksifikasi ini obat-obatan apa nih kak yang paling lama proses detoksifikasinya dan kenapa itu dia jadi paling lama gitu?
0: Ya, kalau dulu nih beberapa tahun yang lalu itu ada proses detoksnya yang cukup karena gejala sakonya cukup keras.
1: Oke.
0: Jenis zat heroin.
1: Oh, heroin.
0: Tahu, tapi sekarang udah nggak populer, bahkan udah nggak ada sekarang di pasaran gitu kan. Itu keras gitu kan, itu harus memerlukan substitusi.
1: Substitusi itu maksudnya?
0: Substitusi obat pengganti.
1: Oh, buat harus mengganti untuk putau
0: mengganti,
1: ini?
0: Ya, untuk mengganti gejala sakit di fisiknya gitu kan.
1: Oke, berarti substitusi itu semacam kayak misalnya dia pakai putau. Terus habis itu biar efeknya dihilangin secara sedikit demi sedikit
0: ya,
1: dikasihlah obat pengganti,
0: pengganti
1: yang putau ini, tapi semuanya di apa namanya dipantau lah,
0: dipantau
1: secara dosis secara segala macam
0: untuk menghilangkan gejala sakitnya saja.
1: Oh, berarti gitu, putau kan? Ini nggak bisa detoksifikasi secara langsung nol, nggak pakai gitu
0: ya?
1: Oh, nggak bisa dia?
0: Nggak bisa.
1: Oh gitu. Tapi kalau misalnya di ituin gejala yang muncul apa, panas dingin kah?
0: Panas dingin, keringat dingin.
1: Oh,
0: diare.
1: Oh,
0: banyak gejalanya.
1: Oke oke oke. Untung ya bukan untung sih, walaupun sendiri sekarang masih ada obat-obatan terlarang, yeah, tapi untung putau yang lumayan cukup rada repot itu,
0: yeah,
1: udah tidak ada gitu ya.
0: Ya, udah jarang, susah nyarinya juga.
1: Okay.
0: Udah nggak populer di pasaran. Nah, ini lebih mirip yang gejala putus zatnya kalau untuk saat ini ke sintesis itu tadi.
1: Oh, ganja itu yang
0: ganja
1: mendekati.
0: Mendekati
1: okay.
0: Ganja sintetis itu hampir mirip gejala putus zatnya.
1: Oke, okay,
0: dan
1: okay,
0: itu harus membutuhkan detox, harus observasi dari dokter ahli gitu kan.
1: Ini Kak Daniel, aku mau tanya sih sebenarnya. Kalau misalnya di media sosial kan aku lihat banyak juga liquid ganja gitu. Nah, itu apakah itu yang dimaksud dengan ganja sintetis ini yang jadi liquid vape itu atau bukan, beda lagi?
0: Saya kurang tahu ya, maksudnya bukan kapasitas saya.
1: Iya, ini intermezzo aja ya teman-teman. Siapa tahu Kak Daniel ngobrol banyak sama orang BNN. Oh, ternyata itu Kak Daniel bukan arahnya ke sana lah ya, yeah, fokusnya. Tapi kalau misalnya menurut aku nih Kak, seberapa berat sih fase detoksifikasi ini bagi tubuh seorang pecandu? Kenapa fase detoksifikasi ini perlu ada di masa rehab gitu?
0: Penting detoksifikasi ketika ada gejala putus zat ya, karena itu sangat menentukan bagaimana nanti ke depan rawatannya ke depan. Kalau di detoksifikasi nggak berhasil, otomatis si klien kan bisa cari zat lagi kan.
1: Oh, bisa. Berarti detoksifikasi ini kalau misalnya rawat jalan agak repot ya, karena nggak bisa dipantau 24 jam.
0: Ya, makanya kita tentukan dulu kalau misalkan dia perlu detoksifikasi, memang kita sarannya untuk rawat inap.
1: Oh, rawat inap gitu ya. Oke.
0: Kalau misalkan ingin rawat jalan ya kita rancang nanti bagaimana supaya detoxnya tetap didampingi.
1: Oke.
0: Tinggal kita atur waktunya kan, kalau penggunaan zat paling seminggu lah paling.
1: Oke oke. Nah, sekitar seminggu atau 10 hari tadi ya keadaannya. Oh,
0: bahkan kalau sabu-sabu nih yang pengalaman yang saya tangani, kita tangani itu malah nggak memerlukan obat sama sekali.
1: Oke. Okay. Oke. Luar biasa sekali teman Pro 2, ternyata penentuan jenis rawat jalan atau rawat inap itu enggak sembarangan ya. Karena udah dijelasin sama Kak Daniel bahwa ada proses assessment-nya sampai beberapa domain dan semua indikatornya udah jelas semua gitu. Dan yang paling penting kerahasiaan kamu juga tetap dijaga nih. Dan tentunya obrolan kita akan makin hangat dan makin seru ya teman Pro 2 di segmen 3 nanti. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Yes, welcome back teman Pro 2. Masih bareng Ronald dan Kak Daniel di Morning Vibes. Dan gak kerasa kita udah masuk di segmen ketiga aja nih. Dan Kak Daniel, kita masuk ke fase yang paling krusial sih menurut Ronald ini ya. Kalau Ronald baca-baca berita nih, gak sedikit kasus di mana orang udah selesai rehab nih Kak. Gak lama kemudian, sayangnya nih teman Pro 2, orang tersebut malah pakai obat-obatan terlarang itu lagi. Nah, Ronald mau tahu di fase balik ini menggunakan obat-obatan terlarang ini ada istilahnya nggak nih Kak Daniel? Baik secara medis ataupun psikologis. Dan juga pertanyaan tambahannya adalah apa faktor yang bikin fase ini bisa terjadi nih Kak?
1: Oke. Kembali ke awal tadi, di awal saya jelaskan bahwasanya masalah penggunaan zat ini adalah penyakit yang bersifat kronis ya. Artinya apa? Artinya resiko kambuhnya itu masih cukup tinggi gitu. Okay. Kan. Jadi kita nggak garansi nih. Kamu datang ke rehab, dapat layanan, selesai, kamu bakal langsung sehat kembali gitu. Sembuh gitu kan. Ketika nanti saya udah selesai rehab, di luar saya berhadapan dengan masalah, dengan ini situasi yang menimbulkan saya trigger, suggest gitu, saya tidak bisa menggunakan lagi gitu kan. Kita gak berani jamin gitu kan. Jadi di masalah penggunaan zat ini, resiko kambuhnya atau kita biasanya sebut relapse gitu kan. Relapse itu artinya kembali menggunakan zat itu cukup tinggi gitu kan.
0: Malah presentasinya cukup tinggi.
1: Cukup tinggi gitu kan. Kita gak berani jamin, oh saya rehab kamu bakal sembuh gitu tadi. Tidak gitu kan. Makanya tadi saya di awal bilang masalah penggunaan zat perlu treatment seumur hidup gitu kan. Jangka waktu seumur hidup. Di rehab itu cuman untuk ada durasinya gitu kan. Jadi nanti setelah selesai rehab ya, diharapkan nanti si klien ini melanjutkan pemulihannya sendiri gitu kan. Otomatis tadi saya bilang support sistem itu sangat penting gitu kan, yang paling utama dari keluarga. Bisa dari pasangan, dari ayah, ibu, adik, kakak. Keluarga dulu nih yang paling penting, karena support sistem yang paling mendukung. Terus, nah di dalam rehab nih kita juga kenalkan nih gitu kan nanti, bahwasanya nanti di luar itu kalian juga butuh kelompok dukungan gitu kan. Kelompok dukungan ini sangat penting gitu kan. Ini untuk bagaimana membantu si orang dengan masalah penggunaan zat ini tetap termotivasi gitu kan. Kadang gini loh, ketika udah keluar masih semangat nih, on fire, oh saya yakin nih gak bakal relapse lagi, saya berani nih, cobalah setelah saya rehab, saya ketemu teman saya yang masih make, niatnya bagus sih, saya pengen bawa dia ke rehab.
0: Niatnya baik,
1: tapi setelah ketemu, berubah gitu kan.
0: Dia yang kena
1: lagi. Karena penyakitnya di otak kan, kan.
0: Jadi lebih ke mindsetnya berubah ya.
1: Berubah, makanya butuh kelompok dukungan yang tepat, gitu kan.
0: Oke.
1: Bersyukurnya di Bali ini ada kelompok dukungan yang bisa diakses secara gratis dan rutin, gitu kan. Ada kelompok namanya kelompok dukungan 12 langkah. Nanti teman-teman yang mempunyai masalah penggunaan zat, pengen mempertahankan masa bersihnya atau masa pemulihannya, bisa didatang ke situ gitu.
0: Oke. Tapi kalau misalnya itu kan teman Pro 2, kita mau bahas lebih panjang lagi tentang kelompok itu, kita hadirkan kelompoknya nanti suatu saat nanti.
1: Boleh.
0: Nah, tapi sebagai penutup diskusi kita yang super insightful ini Kak Daniel, pesan atau himbauan apa nih dari Kak Daniel yang ingin Kakak sampaikan untuk generasi muda zaman sekarang, terutama teman Pro 2 yang kaitannya dengan adiksi terhadap obat-obatan terlarang nih Kak?
1: Ya, yang himbauan pertama ya masih mainstream sih.
0: Gak apa-apa mainstream, tapi perlu kita ingatkan kan Kak?
1: Mainstream tetapi tetap diingatkan gitu kan. Kalau yang pernah belum coba narkoba, sebaiknya jangan.
0: Yes, betul banget. Aku kira kaget, aku katanya belum coba narkoba, silakan dicoba dulu. Waduh, bahaya. Ya, berarti bagi yang belum pernah coba, kan? Jangan coba.
1: Karena kita enggak tahu kita ada penyakit adiksi atau enggak gitu kan. Kalau yang enggak ada penyakit adiksi, dia sekali coba udah tahu rasanya, dia sadar nih. Oh, ini enggak bener nih. Nggak mau pakai gitu kan. Tapi kalau ada yang punya bakat penyakit adiksi ini, Oh iya. Dia nggak tahu nih sebenarnya masalah nih narkoba dipakai bakal ada konsekuensi negatif kesehatan, konsekuensi hukum, tapi tetap aja gitu kan diteruskan. Jadi pesannya kalau yang jangan belum coba jangan.
0: Jangan coba-coba. Karena
1: kalau yang udah mencoba, ya kan, dan pengen berhenti ya sebaiknya segera gitu kan untuk akses layanan-layanan rehabilitasi di sini gitu kan, bisa di BWL di tempat pemerintah gitu kan, segera gitu. Jadi jangan merasa sendiri juga gitu kan, karena ketika mempunyai masalah penggunaan zat itu harus memerlukan pertolongan gitu kan.
0: Betul.
1: Harus dengan rendah hati, dengan honesty, dengan open mind, willingness gitu kan, meminta pertolongan, butuh kok dukungan gitu kan, nggak bisa sendiri gitu.
0: Yes, betul, betul.
1: Motivasi
0: betul.
1: Aja nggak cukup, harus perlu dukungan
0: support system,
1: support
0: itu ya,
1: support system yang positif juga.
0: Karena itu kan kita sebagai makhluk sosial pasti di mana-mana butuh bantuan dari orang lain kan kayak.
1: Betul, betul.
0: Nah, ini kalau misalnya tadi bagi yang belum mencoba, bagi yang sudah mencoba dan bagi yang sudah pemulihan, Ronald Tagih nih. Kira-kira bagi yang sudah pemulihan apa pesannya nih dari Kak Daniel?
1: Yang sudah pemulihan tetap semangat, nikmati naik turunnya pemulihan.
0: Oke. Okay.
1: Kadang di atas, kadang di bawah, tapi itu akan terlatih sih nanti coping skillnya, bagaimana menghadapi realita di luar. Masalah tetap ada, cuman saya pesan ketika teman-teman yang sedang dalam pemulihan mempunyai masalah, seberat apapun masalahnya, jangan menggunakan narkoba yang pertama lagi.
0: Yes, gitu betul kan. Teman pro 2, kalau misalnya ada masalah, jangan minta tolong ke obat-obatan terlarang,
1: betul.
0: Tapi minta tolonglah ke sesama makhluk hidup, karena memang kita makhluk sosial, teman pro 2.
1: Cari solusinya.
0: Betul banget. Gokil, applause dulu dong buat Kak Daniel nih. Buat kita semua dan buat teman-teman kita yang sedang berjuang melawan adiksinya terhadap obat-obatan terlarang. Dan luar biasa banget wawasan yang dibagikan hari ini. Dan begitupun juga nilai yang bisa kita simpulkan dari diskusi kita pagi ini, bahwa adiksi itu bukan akhir dari segalanya ya kayak.
1: Betul.
0: Dan pemulihan adalah perjalanan panjang yang butuh dukungan kita semua, teman Pro 2. Rawat inap atau rawat jalan, serahkan aja pada ahlinya. Dan yang terpenting, jangan pernah jauhi mereka yang sedang berusaha kembali pulih.
1: Betul,
0: betul Kak Daniel?
1: Betul, sepakat.
0: Yes, dan terima kasih banyak Kak Daniel udah mau seru-seruan dan sharing
1: sama-sama
0: bareng di studio RRI Pro 2 Denpasar ya. Sukses dan selalu untuk Bang Daniel. Selamat berjuang kembali Bang Daniel. Dan salam buat teman-teman konselor adiksi Indonesia dan juga teman-teman yang ada di BNN, karena Kak Daniel abis ini mau ke BNN nih. Nah teman Pro 2, selesai sudah dialog interaktif kita di Morning Vibes untuk pagi hari ini. Tapi tenang aja, keseruan di Pro 2 RRI Denpasar masih belum selesai, karena setelah ini Ronald bakal puterin lagu-lagu hits pilihan yang pastinya bakal bikin mood kamu makin semangat buat ngejalanin kegiatan di hari ini. So bye-bye teman Pro 2, love you all.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini. 95,3 FM.

0: tips of the day.
1: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

0: Tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa?
0: Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku gak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku gak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Bicara langsung dari kawasan Metropolis Hayaburuk 70 dan Pasar, ketemu bareng sama Cakra Temu Per 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 11, saatnya Temu Per 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Temu Per 2 Made Suparta menegaskan wacana penerapan batas ketinggian bangunan hingga 45 meter di Bali masih sebatas ide dan belum menjadi kebijakan. Dikutip dari nusabali.com Temu Per 2, aturan yang berlaku saat ini yakni batas maksimal sekitar 15 meter atau setinggi pohon kelapa tetap dipertahankan. Gagasan pembangunan vertikal muncul sebagai upaya menjaga lahan pertanian Temu Per 2 dan mencegah alih fungsi ruang yang semakin terbatas akibat pembangunan horizontal. Suparto menjelaskan Temu Per 2 jika suatu saat diterapkan Temu Per 2 pembangunan dengan ketinggian khusus hanya dapat dilakukan di titik-titik tertentu dan harus mendapat persetujuan masyarakat serta tidak boleh melanggar kawasan suci, wilayah spiritual maupun ketentuan adat Bali Temu Per 2. Beralih ke informasi selanjutnya, Temu Per 2, pemerintah Provinsi Bali resmi mengundangkan Pergub Bali nomor 7 tahun 2026 tentang penyelenggaraan mata pelajaran muatan lokal pada pendidikan formal dan pendidikan berbasis masyarakat. Dikutip dari nusabali.com, Temu Per 2, regulasi ini memperkuat posisi bahasa Bali dan kearifan lokal Bali dalam sistem pendidikan melalui dua mata pelajaran mandiri yang wajib diajarkan di seluruh satuan pendidikan dengan alokasi minimal 2 jam pelajaran per minggu, Temu Per 2. Gubernur Bali Bapak Wayan Koster Temu Per 2 menyatakan kebijakan tersebut bertujuan menjaga keberlanjutan bahasa, aksara, sastra, adat, tradisi serta nilai-nilai satkerti di tengah tantangan globalisasi Temu Per 2. Selain diterapkan di sekolah formal, pembelajaran juga dapat diselenggarakan melalui pasraman, sanggar seni dan lembaga pendidikan masyarakat. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu mencetak generasi Bali yang unggul secara global sekaligus tetap berakar kuat pada budaya dan kearifan lokal. Demikian Temu Per 2, info Per 2 pada pukul 11 hari ini, dan sebentar lagi kamu masuk ke Per 2 Hitlist bareng sama Cakra. So, don't go anywhere, stay tune terus di Ada Per 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradula Hitlist.
2: Pro 2 Hitlist bareng sama Cakra Tomo Pro 2 di jam 11 ini sampai nanti kurang lebih jam 12 ya Tomo Pro 2. Hari ini Cakra udah tadi upload di Instagramnya RR Pro 2 Denpasar. Hari ini ngebahas Shawn Mendes Tomo Pro 2. Kenapa tiba-tiba ngebahas Shawn Mendes? Karena barusan Cakra habis nonton Shawn Mendes ini habis ngupload video Tomo Pro 2, habis konser di New York Tomo Pro 2. Dan judulnya Treat You Better ini menjadi salah satu menjadi salah satu hits di tahun tersebut ya Tomo Pro 2. Dan sekarang dibawain ulang dengan konsep yang lebih menarik lagi Tomo Pro 2. Jadi hari ini ngebahas soal Shawn Mendes. Jadi buat kamu para Shawners gak tahu Cakra sebutan fansnya buat Shawn Mendes. Tapi buat kamu Tomo Pro 2 pengagumnya Shawn Mendes, boleh banget kamu joinan di Pro 2 Hitlist hari ini barengan sama Cakra sampai jam 12 malam. 12 malam si panjang tuh. Pro 2 Hitlist dari jam 11 sampai jam 12 siang tuh Pro 2. Jadi buat kamu seru-seruan bareng Cakra hari ini. Welcome to the show. You are listening RRI Pro 2 Denpasar.

0: tips of the day.
1: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.

Ya semua berdua, ini Shawn Mendes terakhir kalau misalnya dilihat dari diskografinya atau berdua album studio kelimanya Shawn Mendes ini dirilis di tanggal 15 November 2024 yang mana ini berarti hampir 2 tahun yang lalu teman berdua. Belum ada ngerilis album baru lagi, tapi sekarang lagi sibuk tur-tur nih teman berdua dengan judul album kelimanya itu Shawn teman berdua. Nah ini sebagai album comeback teman berdua setelah masa vakum yang lama banget teman berdua, karya ini menyajikan total 12 lagu baru yang nuansanya itu atau genrenya itu folk pop dan juga folk rock gitu. Ya Shawn itu emang dari dulu kalau Cakra dengerin ada tetap ada sisi rocknya ya teman berdua. Walaupun kelihatannya lagunya menye-menye gitu, tapi secara produksi, secara musikalitas tetap ada distorsinya, tetap ada garang cowoknya gitu teman berdua. Nah kalau misalnya dilihat dari daftar tracklist utamanya teman berdua itu hitsnya ada Who I Am di album kelimanya, ada Why, ada That's the Dream, ada Nobody Knows, ada Isn't That Enough, ada juga Heart of Gold tadi yang Cakra pakai buat background di di Instagram Story itu nomor 2. Jadi itu adalah beberapa lagu-lagu terbaru hitsnya di album kelima Shawn Mendes nomor 2. Jujur lumayan kaget ya teman berdua kalau misalnya melihat cover albumnya, karena Shawn ternyata tiba-tiba menjadi sangat cowok dan kumisan dan jenggotan gitu, udah kayak bapak-bapak aja tuh. Tapi salah satu solois teman berdua yang bergitar ya, selain Harry Styles ada lagi John Mayer teman berdua. Kayaknya emang kalau misalnya di luar negeri teman berdua solois cowoknya itu pada main gitar ya. Kalau misalnya tanpa gitar tuh kayak ya udah vokalis biasa aja gitu, nggak ada, kurang berkarisma gitu kali ya teman berdua. Kalau misalnya kamu tuh berdua Shawn Mendes di album terbaru udah dengerin yang mana aja nih?

0: mau tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak?

0: Salam swastiastu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafel, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap

misalnya ngomongin soal Shawn Mendes temu perdua, fun fact-nya itu banyak banget. Beliau ini terkenal di tahun 2013 semua perdua dari unggahan video pendek gitu semua perdua. Mungkin kalau sekarang jatuhnya ke Reels gitu ya semua perdua. Di usia 13 tahun yang ngebawain lagu A Team milik Ed Sheeran semua perdua. Oh, mungkin terinfluence dari Ed Sheeran ya, makanya jadi soloist bergitar juga semua perdua. Jujur waktu pertama kali Cakra kenal sama Shawn Mendes gitu, tahu Shawn Mendes temen perdua, hampir gak bisa ngebedain sama Justin Bieber karena suaranya hampir-hampir mirip temen perdua. Tapi kalau misalnya secara look gitu, iya sih gitu, emang bule ya. Tapi ternyata emang secara genre musik ada bedanya temen perdua. Kalau misalnya Justin Bieber kalau misalnya Cakra lihat sekarang lebih ke modern music gitu temen perdua. Kebanyakan digital music, digital instrumen, tapi kalau misalnya Shawn masih masih menggunakan analog instrumen gitu temen perdua. Fun fact-nya temen perdua, Shawn Mendes ini bisa 3 bahasa temen perdua. Selain bahasa Inggris, beliau bisa bahasa Spanyol dan juga bahasa Perancis. Makanya waktu berkolaborasi juga sama kami AKBU temen perdua, Shawn Mendes ini kan menggunakan bahasa Spanyol juga di lagu itu temen perdua ya. Ini menunjukkan bahwa Shawn memang bisa 3 bahasa itu temen perdua. Nah kalau misalnya fun fact dari secara performance temen perdua ini, Cakra ngeliatin banget karena Cakra ngefans sama ininya sih temen perdua, sama gitarisnya Shawn. Gitarisnya Shawn ini merupakan salah satu musisi yang mainnya kidal juga sama kayak Cakra temen perdua. Jadi kayak sedikit banyak terinfluence dari gitarisnya Shawn Mendes temen perdua, dan masih sampai sekarang temen perdua. Kadang kalau misalnya additional kayak gitu kan, kalau misalnya nggak cocok ya udah ganti, nggak cocok ganti gitu. Ternyata sampai sekarang pun, sampai konser terbarunya di New York temen perdua masih dengan gitaris itu gitu, dan kayaknya akan selamanya dengan gitaris itu temen perdua. Ngomongin soal Shawn Mendesnya segitu dulu temen perdua, karena udah jam segini juga. Nanti di jam 12 tepat Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandia temen perdua. Jadi buat kamu yang baru kenal gitu ya, atau baru tahu lagi kalau misalnya Shawn Mendes habis comeback di album kelimanya temen perdua, bisa kamu dengerin di platform music kesayangan kamu temen perdua, atau kamu bisa request di RRI Perdua Denpasar.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim, hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Hauck pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

lagi perhatian seukirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: 95,3 RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2 udah di jam 12, tapi Cakra gak sendirian. Ada Mila sama Intan yang bakal nemenin Cakra. Ini kayaknya kalau buat Intan pertama kali siaran bareng sama Cakra. Tapi kalau Mila udah pernah ya. Say hi dulu, say hi dulu.
1: Hai.
0: terlalu semangat. Tapi teman Pro 2 buat jam 12 ini sampai nanti kita bakal sampai jam 1 ya, teman Pro 2 bakal ngebahas soal info kuliner karena hari ini juga udah tepat waktu makan siang juga gitu. Ini tadi si Mila sama Intan udah Cakra suruh istirahat, tapi cepet banget istirahatnya. Kalian makan siang gak sih?
1: Makan, tapi enggak makan siang, makan pagi.
0: Makan sarapan. Sarapan tapi jam 11, sama aja pokok. Tapi kalau misalnya ngomongin makan siang, Cakra pernah nanya ini ke Alia sama Nathan. Tapi kalau misalnya ke kalian, sarapan siang enggak tuh? Makan siang itu wajib enggak buat kalian?
1: Makan siang wajib.
0: Wajib.
1: Buat Intan. Buat Intan wajib.
0: Buat Intan wajib, tapi wajib. Buat Mila sunah.
1: Iya.
0: Makan pun sunah.
1: Soalnya makan siang sama sarapan digabung jadi satu.
0: Tapi kalau misalnya sarapan, wajib juga nggak?
1: Enggak sih Milanya.
0: Enggak. Yang tapi kalau misalnya enggak, emang kamu enggak asam lambung gitu, Mil?
1: Enggak, karena ya itu udah terbiasa dari kecil enggak suka sarapan. Kalau sarapan tuh bikin sakit perut, Kak.
0: Mm-mm. Tapi kalau misalnya Intan emang harus wajib.
1: Wajib. Kalau enggak sarapan ya asam lambung.
0: Tapi sarapan wajib, tetap sarapan tapi.
1: Mm-mm.
0: Makan siang juga?
1: Mm-mm.
0: Banyak ya makannya.
1: Ya tapi tetap segini badannya.
0: jadi teman berdua hari ini kita bertiga bakal ngasih kamu informasi soal makan siang teman berdua. Entah itu nanti Cakra juga bakal ngasih tahu kamu kalau misalnya semangka itu bisa menurunkan resiko jantung teman berdua. Jadi buat kamu anak muda sekarang juga ada nih teman berdua resiko penyakit jantungnya. Jadi daripada sakit jantung duluan baru nyari obatnya teman berdua, lebih baik bisa diantisipasi dari sekarang gitu teman berdua. Tapi kalau misalnya kalian makan harus ada pencuci mulutnya nggak nih, atau ya udah kalau ada pun nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa gitu?
1: Kadang sih Kak.
0: Oh kadang.
1: Mm-mm.
0: Makan buah iya tapi.
1: Iya. Iya. Pisang. Iya. Pisang nomor one.
0: Iya sih karena ngenyangin juga kan.
1: Mm-mm.
0: Selain pisang, makan favorit buah apa?
1: Mangga, semangka.
0: Wah, mangga dirujak
1: enak banget. Nanas,
0: iya juga. Kalian makan rujak Bali enggak?
1: Makan. Favorit. Iya, rujak kuah pindang. Love, love, love.
0: Wah, itu berarti. Mobil. Ini kontra nih sama Nathan sama Ali yang enggak suka banget sama rujak. Ya itu berdua kalau misalnya versi mereka buah-buahannya kayak gitu, kalau mereka kalian kayak gimana?

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya itu berdua, informasi pertama ini dari Cakra dulu, nanti abis itu kalian ya. Ini mending kalian sama Nathan masuk dah. Ayo dah, ngobrol.
1: Man, gimana masuk?
0: Ya udah masuk aja.
2: Hai.
0: Belum masuk tuh. Halo.
2: Hai.
0: Nah, tuh masuk tuh.
3: Satu, halo.
2: Itu ramai
0: dah tuh.
2: Duduk di situ.
0: Tadi kalau misalnya aku nanya ke Mila sama Intan, mereka suka pisang. Kalau kalian berdua suka apa?
4: Aku kebetulan tadi pagi juga sarapan pisang.
0: Emang lagi musim
2: kami
0: pisang.
2: Kami suka ya? Pisang.
4: Iya, kayaknya lagi banyak deh, soalnya mama aku tuh dapat pisang murah, Kak. Jadi kayak dua apa sih? Dua tandan, bukan tandan sih, yang kayak
0: dua sisir.
4: Ya, dua sisir. Mm-hmm. Dua sisir itu cuma 15.
0: Ah, iya. Kalau iya. Nathan apa?
3: Kalau aku sukanya nangka.
0: Wah, beda sendiri. Beda sendiri. Kenapa nangka?
3: Karena nangka itu enak, apalagi yang keripik. Wah, enak banget.
0: Keripik nangka mah iya sih, enak sih. Tapi kenapa? Karena rasanya kah atau apa? Teksturnya gitu?
3: Sebenarnya aku lebih suka sama rasanya sih. Karena dia beda sama kayak beda sama apel dan buah-buah yang lain gitu loh, paham gak sih? Ya, aku gak bisa jelasin pokoknya.
0: Tapi kalau pisang gimana? Karena ini kamu akan mendebat 3 orang ini yang suka pisang.
3: Aku gak akan mendebat sih, tapi aku juga masih doyan pisang. Tapi biasanya bentuknya lebih ke bolu pisang.
0: Oh, bolu pisang, berarti yang udah diproduksi gitu ya?
3: Ya betul, suka... sama pisang goreng.
0: Nah itu aku baru mau nanya, kalian suka pisang goreng gak?
2: Suka banget.
0: Nah itu ngomongin pisang ya, kemarin aku juga habis dikasih pisang kan dari Malang. Nah itu mungkin pisang Ambon, karena terlalu mateng kali ya. Jadi aku angkat gitu, pada patah semua.
4: Diolah aja Kak.
0: Iya makanya Terus kemarin gara-gara patah semua aku masukin kulkas kan. Aku gak bisa dong makan satu sisir semua gitu. Kenyang tuh, gak bakal makan asin kalau kayak gitu. Yaudah sampai sekarang gak tahu mau dibikin apa sampean gitu. Tapi kalau misalnya kalian makan pisang, lebih suka di lebih suka langsung dimakan atau diolah dulu?
2: Dua-duanya.
0: Atau tergantung jenis
2: tergantung
0: pisangnya
2: sih. Iya.
0: Oke, kalau misalnya pisang kalau pisang raja udah pasti digoreng sih, itu lebih enak. Kalau misalnya pisang Ambon berarti lebih suka dimakan langsung. Karena ada pilihan di jus juga nih. Pernah minum jus pisang nggak?
2: Pernah.
3: Enggak.
2: Pernah.
0: Wah, harus nyobain.
4: Wah, harus nyobain
2: enak
4: sih.
2: Enak. Apalagi tambah susu.
0: Iya. Wah, enak banget. Wah, enak banget.
4: Tapi jus pisang itu gampang oksidasi. Jadi warnanya
2: iya lagi.
0: Benar.
3: Jadi cepat diminum. Iya, betul. Tapi sama bisa bikin mules.
0: Emang iya ya?
3: Karena kan susu orang Indonesia khususnya, mereka kan enggak toleran sama laktosa kan, jadi mereka pasti nanti mules, apalagi pagi-pagi. Terus sama pisang juga, dia kan melancarkan pencernaan kan setahu aku. Jadi ya nambah mules gitu.
0: Tapi kayak kemarin kalau misalnya ngomongin jus ya, aku lagi suka minum jus tomat. Tapi jus tomat yang dicampur susu. Kalau misalnya pisang, mungkin kalau kalian jus pisangnya dicampur susu kental manis ya. Nah kalau aku kemarin nemu enaknya itu adalah jus tomat dicampur sama susu full cream. Jadi yang susu apa sih namanya?
4: UHT.
0: Susu UHT, iya. Itu enak tuh. Kalian pernah minum jus tomat gak?
4: Kalau jus pernah, tapi kalau dicampur susu kayaknya gak pernah deh.
0: Nah cobain tuh, enak tuh soalnya. Jadi buat kamu tuh berdua yang suka jus juga, cobain juga jus tomat sama jus pisang gitu ya, tuh berdua sesuai rekomendasi mereka. Mereka juga doyan gitu ya. Jadi buat kamu tuh berdua yang udah pernah nyobain, kasih tahu pendapat kamu di WhatsAppnya RRI Perdua Denpasar.

berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

0: Ya Tumpu Perdua masih barengan sama Cakra dan juga sekarang nambah ya Tumpu Perdua. Kalau misalnya tadi ada Mila sama Intan, sekarang nambah ada Nathan sama Alia juga.
1: Halo.
0: Dan halo, kita masih ngobrolin soal tadi, kalau misalnya tadi ngomongin soal buah, kita berpindah karena abis Idul Adha juga, jadi daging masih banyak nih.
2: Masih dengan daging itu.
0: Masih. Kita belum beranjak dari daging karena aku masih kepo sama kalian. Daging sebanyak itu diapain, guys?
1: Ayo, dilain. Dibuat rawon.
2: Mau. Oh ya?
1: Sate. Mau dibuat rawon? Iya. Wah, tiap kurban tuh pasti mama buat rawon.
0: Kalau misalnya si Alia kemarin ceritanya tiap kurban dibikin tahu bakso.
3: Iya, benar. Karena banyak dan pasti orang tuh semuanya suka yang bukan makanan yang berat, bikin muak ya, dan berat gitu loh.
0: Iya, benar. Tapi masih ada daging sampai sekarang?
1: Masih.
0: Banyaknya ya. Kayaknya sebulan makan daging mulu tuh ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya Mila sama Nathan gimana?
3: Kalau aku di semur sih biasanya.
0: Di semur.
3: Ya.
0: Itu udah apa ya? Makanan wajib kalau misalnya
3: ya,
0: daging kurban. Kalau Nathan?
2: Kalau aku biasanya dapat itu di soto, kalau enggak.
0: Wah, macam-macam
2: di...
0: banget nih.
2: Apa tadi? Di semur, ya di sama semur. Kayak Mila ada.
0: Oke, kalau misalnya masing-masing dari kalian milih satu makanan, kalau dapet daging yang paling favorit menurut kalian apa?
3: Rawon. Rawon juga.
2: Rawon.
1: Rawon sih.
0: Kenapa rawon?
2: Enak.
1: Karena ya, enak, jarang juga dibikin.
2: Karena ya, jujur aku pribadi tuh rawon beda sama soto. Soto kan gampang ditemuin ya di mana-mana.
0: Yeah,
2: sedangkan rawon kan jarang.
0: Nah, tiga orang nih udah bilang nih, Alia doang yang belum nih, kayaknya beda sendiri. Apa Al?
3: Aku suka sop.
0: Sop.
3: Iya.
1: Oh, sop daging.
0: Sop daging. Oh, kayak sop iga gitu kali ya?
3: Iya. Yeah.
0: Nah, ini aku juga kemarin habis nemu artikel kan, ternyata daging kurban itu, untung kalian enggak ada yang jawab di sate, karena daging kurban itu ternyata kalau misalnya udah dapet itu nggak bisa disate karena terlalu alot gitu. Tapi kalian emang gini, emang jarang untuk ngesate daging kurban, karena ada beberapa orang yang dapet daging kurban even itu kambing ataupun sapi tetap disate gitu. Kalau kalian nggak ada ketertarikan untuk disate gitu ya?
3: Enggak sih kak. Enggak. Ibuku udah males kak.
0: Iya. Kan ribet juga kak. Motong kecil-kecilnya susah ya.
3: Iya, harus dibakar lagi.
0: Apalagi daging kambing baunya minta ampun.
3: Iya lagi.
0: Tapi kalian dapetnya apa kebanyakan?
3: Sapi sama kambing sih.
0: Iya sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya aku, karena aku adalah orang yang gak bisa makan kambing, jadi kalau misalnya dapet jatah kambing, gak buat orang lain aja. Karena susah masak kambing. Kalau menurut kalian emang susah atau gimana? Karena kan kalian yang lebih banyak dapet jatah nih. Kalau masak kambing gimana? Apakah
3: yang masak mama sih?
0: Tapi secara bau gimana guys?
3: Bau banget sih kalau kambing itu. Dimasak apapun tetap bau sih kak.
0: Iya sih bener. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya lebih malas untuk prosesnya. Kalau makannya mah ayo aja.
2: Iya
3: bener banget.
0: Jadi kalau misalnya suruh ngeproses, suruh masak lagi tuh kayak aduh. Nggak dulu deh, mending aku bagian makan aja. Tapi kalau misalnya melansir dari artikel yang aku baca ya, ini sesuai chef juga gitu, katanya ternyata kalau misalnya udah dapat daging itu, ternyata daging itu juga punya waktu untuk pelayuan. Nah kalau misalnya kambing itu 18 hari. Lumayan ya, harus nunggu 18 hari dulu baru bisa dimakan.
2: Muak.
0: Iya makanya. Tapi itu untuk yang kalau misalnya emang mau disate aja. Tapi kalau misalnya dimasak biasa, itu bisa kalau misalnya langsung dapet, langsung dimasak. Nah kemarin aku habis, itu yang aku cerita ke kalian, habis masak ini, beef yakiniku. Jadi aku rebus dulu. Nah ini mungkin kalian bisa cobain juga di rumah, karena kemarin aku baru nemuin kalau misalnya ngerebus daging pakai mentega terus dikasih bawang putih dikit, itu enak banget sih jadinya. Jadi lebih wangi gitu loh. Nah itu kalau misalnya kalian mau bikin masakan apa aja enak kalau pakai itu gitu. Jadi berarti jalan berapa bulan ya setelah Idul Adha ini? Kok jalan berapa bulan? Jalan berapa minggu ya? 2 minggu ya?
3: Iya, 2 minggu.
0: Dua minggu ini berarti makan dagingmu loh.
3: Iya. Enggak sih. Enggak berlaku buat aku sama Nathan yang anak kos ini.
0: Benar. Iya sih. Tapi kalau misalnya berarti kalian di tahun ini yang anak kos dapat daging juga enggak dikasih siapa gitu?
3: Enggak.
2: Enggak.
3: Ya, makan mie instan.
2: Betul. Ya lagi kemarin makan mie instan.
0: Bangun makan mie instan yang rasa sapi ya.
3: Ya, rasa kasihan banget sih.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Jam 1 kita beralih dulu nomor 2 kalau tadi kita ngebahas soal makanan. Yang kali ini kita ngebahas soal sebenarnya harusnya sih olahraga ya nomor 2, tapi sepertinya manusia-manusia di studio ini adalah orang yang jarang olahraga.
1: Benar banget. Iya lagi.
0: Tapi tetap ini masih ada hubungannya sama olahraga nomor 2 karena beberapa bulan ke belakang aku tuh lagi susah banget tidur cepat, itu susah banget.
2: Kenapa tuh?
0: Kadang karena aku siaran malam kan, keseringan kan. Pulang rumah sampai rumah jam 12. Jam 12 itu pun enggak langsung tidur, biasanya
1: main HP
0: dulu, terus
1: nonton series.
0: Habis itu lapar masak dulu. Tidur tuh jam 3 kayaknya baru tidur. Itu pun baru bisa tidur enak, maksudnya baru bisa masuk jadwal normal tidur jam 11, jam 12 tuh baru-baru ini gitu. Tapi kalian juga sering begadang atau gimana? Kan sebagai mahasiswa nih, apalagi masuk ke organisasi-organisasi itu.
1: aduh.
0: Bisa gak tidur dengan nyenyak ataupun begadangnya lebih sedikit atau malah lebih banyak nih?
1: Sering gak bisa tidur sih.
0: Kenapa nih? Karena tugasnya yang numpuk atau kebanyakan mikir? Biasanya kan kayak gitu tuh. Kalau aku dulu sebagai mahasiswa kebanyakan mikir, jadinya nggak bisa tidur cepet gitu. Kalau kalian gimana nih di era-era kalian?
1: Kalau aku karena siangnya banyak kegiatan kan. Kalau ini misalnya sekarang magang, nanti pulang magang kerja. Terus selesai kerja itu kan jam 11. Itu scroll dulu, jajan dulu gitu kak.
2: Sama aja.
1: Di jam-jam itu tuh aku ngerasa kak seharian tuh nggak jadi diriku sendiri. Aku sibuk kegiatan. Kegiatan yang nggak aku suka, jadi aku pengen punya waktu melakukan hal yang aku suka dulu kak.
0: Iya sih, bener. Kayak gini ya, jatuhnya self reward ya.
1: Iya.
0: Rewardnya tiap hari tapi. Tapi kalau yang lain gimana?
3: Aku tidur sih jam abis pulang magang kerja. Pulang kerja jam 11 langsung tidur.
0: Oh gitu, berarti masih normal-normal aja.
3: Iya, tapi kadang kalau lagi capek atau lagi mungkin lagi PMS ya, itu kan pasti pikiran kemana-mana ya. Habis mikir yang mana-mana kemana-mana lah, habis itu nangis lah, gitu lah. Baru itu begadang gitu.
0: Iya. Kalau Alia sama Nathan gimana?
4: Kalau aku termasuk orang yang tidurnya cepat kak. Jadi kalaupun aku begadang, pasti di hari berikutnya tuh aku berusaha untuk mengganti jam tidurku yang sebelumnya. Wih, jadi aku bakal tidur lebih, misalnya kemarinnya aku tidur jam 1 malam. Nah, jadi hari berikutnya itu aku bakal tidur jam 8 malam udah tidur sampai jam 6 pagi gitu.
2: Bisa ya kayak gitu.
4: Tapi biasanya aku tuh enggak bisa tidur gara-gara kalau ngopi kesorean gitu. Jadi jam 4 itu aku ngopi, efeknya tuh sampai malam enggak bisa tidur gitu.
1: Biasanya jadi gitu tidurnya sih. Di kodok gitu.
4: Di kodok. Ngutang soalnya itu tidur.
3: Utang itu masuk utang ya.
0: Udah kayak mau safir. Kalau kamu gimana Nat?
2: Kalau aku di semester sebelumnya tuh aku susah tidur.
0: Oke, kenapa?
2: Karena stres. Karena juga waktu kuliah itu kan kita banyak gap buat dari matkul satu ke matkul berikutnya kan. Jadi aku biasanya pulang terus tidur. Nah, jadi kan outputnya jadi begadang. Nah gitu. Terus kalau buat akhir-akhir ini magang tuh aman aja sih, bisa tidur.
0: Aman ya?
2: Iya.
0: Eh tapi kalian kayak gitu juga gak? Kalau aku sih makanya aku menghindari tidur siang. Walaupun aku siang itu gak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi sebisa mungkin aku gak tidur siang. Karena kalau misalnya udah tidur siang, apalagi lama, misalnya sampai 3 jam gitu, malamnya udah gak bisa tidur, gadang lu.
1: Iya sama kak.
2: Aku sepakat sih.
0: Iya kan kayak gitu kan. Jadi kayak aku berusaha adalah menyibukkan diri gitu jadinya, kayak ngelakuin aktivitas. Tapi kalian pun tadi ngelakuin aktivitas tetap ada yang nggak bisa tidur, ada yang bisa tidur. Kalau kamu tadi bisa tidur?
1: Kalau aku misalnya kalau siangnya tidur nih kak, aku bisa semalaman nggak bisa tidur sampai pagi, benar-benar sampai pagi.
0: Oke, kalau misalnya ngomongin itu begadang paling lama sampai jam berapa? Masing-masing kalian?
1: Aku jam 6 jam 3 sore. Jadi udah sampai lain hari jam 3 sorenya.
3: Gila sih dia.
4: Masih bisa tahan ya, wow, matanya tidak makanya ngantuk.
1: Enggak bisa tidur itu.
0: Wah, rekor sih itu. Gila. Rekor sih. Kalau misalnya intern paling lama
3: jam 4 mungkin.
0: Jam 4 pagi.
3: Okay. Tapi jarang sih intern.
0: Sambil sambil nunggu subuh tuh.
3: Iya, betul. Subuhan dulu baru tidur.
0: Siap. Kalau Alia sama Nathan gimana?
4: Aku jam 3 biasanya. Jam 3 pagi itu udah mentok. Biasanya udah ngantuk jam segitu kalaupun begadang.
0: Itu nonton series dulu tuh, Al.
4: Iya, benar.
0: Udah kebaca. Kalau Nathan gimana?
2: Kalau aku pernah sampai jam 10 pagi dan
0: jam 10 pagi.
2: Iya, dan itu posisinya aku kan semalaman enggak bisa tidur. Terus itu hari Minggu dan aku posisi di Bali. Okay. Habis itu aku CFD dan waktu dan waktu di CFD itu aku pusing, ngantuk, enggak bisa beneran kayak enggak bisa berdiri. Akhirnya aku pulang tidur.
0: Tapi kalian pernah enggak termasuk si Nathan sama Mila sih sebenarnya? Kalian begadang nih sampai sampai udah ganti hari. Habis itu kalian paksain untuk berkegiatan. Misalnya aku begadang sampai jam 9. Jam 9 ternyata ada kegiatan yang harus aku keluar dari rumah gitu. Kalian pernah kayak gitu enggak?
1: Pernah waktu semester 3 tuh aku hampir satu semester enggak bisa tidur malam, Kak. Dan itu kan paginya selalu kelas pagi, Kak. Sumpah itu berat banget.
3: Iya.
0: Itu aku pernah kayak gitu beberapa kali. Habis itu udah gak pernah lagi karena saking gak kuatnya. Jadi buat kamu teman berdua yang mungkin sama kayak kita-kita, mungkin bisa menyibukkan diri ya. Karena mungkin itu juga ya salah satu alasan kenapa kita bisa tidur dengan aman ya. Dan kayak gitu ya teman berdua, nanti kita bakal balik lagi membahas soal kehidupan remaja jompo ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

0: Ya teman berdua udah ada Dela sama Ripka di sini, teman berdua biarin.
1: Banget.
2: Jadi pajangan doang.
0: Teman berdua masih barengan sama anak magang nih teman berdua, makin kesini makin ramai aja studio berdua ya. Kalian kalau misalnya kemana-mana prefer pakai kendaraan atau jalan kaki?
2: Kendaraan.
1: Sih. Tergantung jarak.
2: Iya. Tergantung tukang parkir.
0: Tergantung tukang parkir. Iya lagi sekarang pada Gen Z musuhnya tukang parkir ya.
2: Apalagi
0: iya.
2: Di Bali 2000 sekarang.
3: Berarti mereka musuh saya. Saya tukang parkir.
2: Oh iya. Silakan pergi.
0: Oh,
4: mau diaminin nggak nih?
0: Parkir di warung Madura.
3: Iya, saya orang Madura.
0: Wow. Tapi prefernya naik kendaraan berarti sekarang, atau tergantung lagi gitu? Karena tukang parkir itu tadi. Karena kalau yang aku tahu ya, selama sehari itu emang manusia harus jalan kaki gitu. Maksudnya jalan kaki yang emang berdurasi, bukan yang cuma misalnya dari sini ke Ramayana gitu. Gak kehitung gitu. Maksudnya kalau misalnya berdurasi itu minimal 30 menit gitu. Kalian secara gak sadar melakukan itu juga atau enggak? Misalnya kemana gitu, kalau misalnya di rumah, ah aku mau beli bakso dong gitu.
4: Melakukan kaki,
0: gitu. Melakukan ya?
2: Tapi karena dia gak ada motor.
0: Iya sih, kalau gitu ya nggak bisa dibantah dong. Yeah. Tapi kalau misalnya buat kalian yang punya kendaraan gitu, maksudnya berkendara juga gitu, apakah kalian menerapkan jalan kaki juga atau ya udahlah walaupun deket juga aku terabas aja pakai motor gitu?
1: Jalan kaki sih kak.
0: Oh tetap jalan kaki.
1: Iya, aku tergantung jarak ya. Kalau emang deket ya jalan kaki gitu. Kalau misalnya jauh ya kondisional pasti pakai motor sih. Cuma aku emang yang sering jalan kak aku, karena emang kalau tiap sore tuh aku suka ke lapangan gitu, Lumintang.
0: Lapangan Bintang,
1: Taman Kota gitu-gitu. Oh. Cuma buat jalan, jadi kayak 5 putaran itu bisa 30-45 menit. Jadi itu masuk target gitu loh.
0: Iya sih itu. Wih, ini Nathan juga nih, tadi kamu ngebahas-bahas soal CFD tuh. Berapa lama kamu CFD-an?
2: CFD tuh buat jajan, Kak.
0: Ya dong. Berarti kamu jarang yang jalan kaki atau gimana gitu?
2: Jarang sih, tapi waktu kuliah tuh aku biasanya sering dari kos ke kampus karena kan lumayan dekat. Jadi aku jalan kaki waktu itu aja. Kalau sekarang sih enggak.
0: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya Mila tadi kemana-mana kan kamu jalan kaki tuh.
4: Iya.
0: Yeah. Even sejauh apa kamu jalan kaki? Misalnya berapa menit gitu? Misalnya beli jajan gitu.
4: Kalau berangkat kerja 15 menit.
0: Bolak-balik kah? Kalau bolak-balik berangkat berarti 30.
4: Berangkat aja. Kalau pulangnya naik Gojek.
1: Enggak apa-apa ya.
4: Tapi aku emang suka jalan-jalan kak. Misalnya kalau bangun pagi tuh, dulu sih, sekarang enggak. Dulu aku suka kalau bangun pagi aku muter dulu. Jaraknya aku enggak tahu sih, enggak ngitung juga. Pokoknya secapainya aku. Enggak, muter dari kosku ke lewat itu kampus, terus lewat, pokoknya muter-muter gitu. Terus nanti pulangnya mampir ke pasar jajan.
1: Sama your ex ya?
0: Pasar.
1: No. Yeah. Itu love after break up, makanya kayak gitu.
0: Yeah.
2: Time after break up.
0: Berarti ke pasarnya ke Sanglah?
1: Iya, pasar Sanglah.
0: Berarti kemana aja rutenya tuh?
1: Rutenya dari pasar Sanglah itu lurus sampai Sudirman kan. Sudirman, tahu Mall Matahari itu belok. Terus level itu beloknya ke sana dah.
4: Kakinya kuat
1: itu.
4: Ya?
0: Bener, kakinya kuat ya?
1: Iya,
2: terus sampai pasar Sanglah.
1: Iya, hatinya yang patah soalnya.
2: Kakinya belum.
0: Bukan kakinya yang patah tapi hatinya.
1: Iya, hatinya yang patah kak.
0: Kalau Intan gimana? Kamu yang jalan jauh gitu juga atau yang berdurasi gitu juga atau gimana?
4: Intan gak sehat.
1: Jadi gak pernah jalan-jalan gitu, mager orangnya.
0: Berarti yang event dekat pun kamu terobos pakai motor juga gitu?
4: Intan jarang keluar kak. Intan dari RRI ke Dispute aja naik motor kak.
1: Semager itu.
0: Padahal bisa jalan itu.
4: Mager.
0: Kalau misalnya kamu misalnya malas banget jalan, aku ada solusinya lebih bagus.
1: Apa tuh?
0: Minta digendong Pak Satpam.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu ya. Tumuh Pro 2 masih di Midday Chill hari ini, Tumuh Pro 2. Dan kamu masih mendengarkan 95,3 FM. Kamu bisa dengerin ini Tumuh Pro 2 lewat RRI Digital. Udah ada aplikasinya di Play Store dan App Store, tinggal kamu download. Kalau misalnya kamu punya RRI Digital, kamu bisa mendengarkan seluruh siaran RRI dari Sabang sampai Merauke lewat satu genggaman tangan kamu. Atau bisa juga kamu buka website resminya RRI di rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial medianya, RRI Denpasar, RRI Pro 1, RRI Pro 2, dan Pro 4. Masih barengan sama Cakra sampai jam 3 nanti, di sini aja.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
2: Broadway FM Denpasar.

0: Udah.
1: Gue kira masih gak boleh ngomong. Kayak temu berdua udah 50 menit lepas dari jam 1. Habis ini di jam 2 bakal ada info entertainment temu berdua. Kalian mau lanjut apa gimana? Kayaknya sih mau main sih.
0: Lanjut main Uno.
1: Iya. Ya udahlah ya, nanti di jam 2 Cakra sendiri temu berdua yang nemenin kamu di info entertainment. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus di area Perdua dan Pasar. Cuman terbaik kamu.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987 yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

Udah di jam 2 temu per 2. Sekarang barengan sama Cakra. Cakra bakal bawain kamu informasi entertainment temu per 2. Buat kamu yang lagi menunggu-nunggu informasi-informasi terkait musisi kesayangan kamu, film favorit kamu temu per 2, ataupun ataupun aktor atau aktris kesayangan kamu gitu temu per 2, kamu bisa pantengin ini selama 1 jam ke depan temu per 2, karena Cakra bakal bawain itu semua di info entertainment hari ini temu per 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

95,3 RRI Pro 2 Denpasar. Info entertainment hari ini full film soal film Tumor 2. Karena emang baik film Indonesia ataupun film mancanegara sekarang lagi bagus-bagusnya Tumor 2. Kemarin Cakra habis nonton trailernya Backroom Tumor 2. Ini lumayan menjadi perbincangan juga di penikmat film Indonesia pun jadi perbincangan. Beberapa akun Twitter juga yang membahas soal film gitu ya, Tumor 2 atau reviewer film pun membahas soal salah satu film ini Tumor 2, yaitu Backroom. Jadi Tumor 2 Backrooms ini cetak rekor debut di box office untuk horror original Tumor 2. Jadi Backrooms ini berhasil mencatatkan debut terbesar dalam sejarah untuk film horror original. Film horror psikologis ini Tumor 2 berhasil melampaui seluruh ekspektasi box office dengan meraup 81 juta US dollar Tumor 2 di pasar domestik serta 118 juta US dollar secara global pada akhir pekan perdananya Tumor 2. Pendapatan debut fantastis ini Tumor 2 sangat menguntungkan rumah produksi A24 Tumor 2 dan juga Cernin Entertainment yang menggarap Backrooms dengan anggaran sekitar 10 juta US dollar Tumor 2. Wah, keuntungannya hampir 100 kali lipat tuh. Kok 110 kali lipat? Gimana sih ngitungnya? Analis Jeff Bock Tumor 2 dari Exhibitor Relation diberitakan di Variety mengatakan Tumor 2 bahwa nggak ada yang memperkirakan film ini akan dibuka dengan pendapatan di atas 80 juta US dollar Tumor 2. Ada obsesi besar terhadap mitologi Backrooms dan sebagian dari hal itulah yang menghasilkan akhir pekan pembukaan sebesar film-film Marvel Tumor 2. Nah, kesuksesan ini Tumor 2 menjadikan Backrooms sebagai film dengan debut terbesar sepanjang sejarah rumah produksi A24 Tumor 2. Angka debut Backrooms Tumor 2 lebih dari 3 kali lipat rekor yang sebelumnya dipegang film thriller Civil War di tahun 2024 Tumor 2 karya Alex Garland yang debut dengan pendapatan sebesar 25,5 juta US dollar Tumor 2. Kesuksesan debut Backrooms Tumor 2 sekaligus menjadikan Ken Parsons sebagai sutradara termuda yang berhasil memiliki film peringkat pertama di box office. Selamat buat Backrooms.

0: buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Ya temu berdua masih ngebahas soal film-film nih. Yang satu ini dari pemain Spider-Man gak tuh? Pemain Spider-Man terbaru temu berdua, besutan dari Marvel Cinematic Universe. Siapa lagi kalau bukan Tom Holland, yang menantikan hadirnya Spider-Man generasi baru lagi nih temu berdua. Setelah ada Tobey Maguire, ada Andrew Garfield, ada

selanjutnya, apakah itu Miles Morales atau Spider-Gwen atau Spider-Woman atau semacamnya, Tom Holland pingin menjadi bagian dari persiapan babak berikutnya. Kayak gitu nomor 2. Sejak debutnya sebagai Spider-Man nomor 2, Tom Holland telah menjadi salah satu bintang paling berharga di Marvel nomor 2. Film solo pertamanya Spider-Man Homecoming nomor 2 sukses besar dengan pendapatan $880 juta di box office global pada tahun 2017 nomor 2. Dua sequelnya nomor 2, Spider-Man Far From Home di 2019 nomor 2 dan juga Spider-Man No Way Home di 2021 itu meroket hingga masing-masing $1.1 miliar dan $1.9 miliar secara global nomor 2. Nah, sekarang Tom Holland kembali berperan dalam Spider-Man Brand New Day. Film terbaru ini nomor 2 bakal mengambil latar 4 tahun berlalu sejak peristiwa No Way Home ketika Spider-Man membuat keputusan sulit untuk menghapus identitasnya dari dunia, membuat masyarakat lupa sama Spider-Man nomor 2. Dalam wawancara terbaru dengan GQ, Holland ini mengatakan bahwa Spider-Man Brand New Day sempat melakukan beberapa pengambilan adegan tambahan yang Tom Holland sebut sebagai icing on the cake nomor 2 atau pelengkap yang menyempurnakan. Makin enggak sabar ya nomor 2 melihat polahnya Spider-Man gitu. Karena kalau misalnya dilihat dari Spider-Man sebelum-sebelumnya nomor 2 atau Tobey Maguire ataupun Andrew Garfield, enggak sepetakilan itu nomor 2. Jadi masih kepo aja di Spider-Man Brand New Day ini apakah Tom Holland akan menjadi Peter Parker yang lebih dewasa ataupun tetap ya udah kayak gitu aja.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

Udah 50 menit lepas dari jam 2 atau per 2, itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Tuh, sekalian kan temu per 2, back soundnya juga udah langsung masuk day part 3 tuh. Nanti kamu ditemenin sama Mita Wulan dari temu per 2 dari jam 3 sampai kurang lebih di jam 8 malam temu per 2. Jadi Cakranya harus pamit sampai sini aja pertemuan kita hari ini. Besok bakal ketemu Cakra lagi temu per 2 di Today's Recap seperti biasa ya, temu per 2 di kandangnya Cakra sendiri gitu. Dari jam 8 dari jam 9 sampai jam 11 malam temu per 2. Tapi jam 8 sampai jam 9 kamu ditemenin di Music Live Chat seperti biasa temu per 2. Ya udah, kayak gitu aja dulu temu per 2 pada hari ini. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar, Cakra Yanuar yang bertugas pamit. Selamat sore temu per 2, selamat melanjutkan aktivitas, dan ada Dita Wicaksono nih dengan setianya.

0: terbaik kamu.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

dipancarkan dari kawasan Metropolis Hiwuruk 70 Denpasar. Selamat sore teman Bro 2. Kali ini kamu ditemenin sama aku Mita Wulandari. Yes. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam teman Pro 2 ya. So make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi, karena seperti biasa selama sejam ke depan kita masuk ke section informasi lokal, di mana kamu bisa mendapatkan informasi anything ya tentang Indonesia begin jang ya. Dan teman Pro 2 buat kamu nih yang demen banget dengerin siaran kita ya, thank you so much sudah selalu mantengin RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang sudah ada kemudahan ya, kemudahan dalam rangka apa ini, kenapa ini? Nah gini maksudnya teman Pro 2, kalau zaman dulu orang pengen dengerin radio ya harus ada radionya begitu ya, harus ada alat ya. Tapi sekarang tentang teman Pro 2, kamu bisa akses dari HP kamu, dari laptop, dari PC, anything selagi ada kuota, aman aja ya, aman aja pokoknya teman Pro 2 ya. Kamu bisa akses aja di website kita di rri.co.id. tidak hanya kamu bisa streaming RRI Denpasar, tapi kamu juga bisa streaming RRI dari Sabang sampai Merauke, literally, cause this is Radio Republik Indonesia. Dan kalau mau lebih bagus lagi sih, mending download aplikasinya aja ya, RRI Digital. Selain kamu bisa streaming, kamu juga bisa baca berita yang paling-paling update. Literally, kamu scroll dikit aja, refresh dikit aja, ada nongol berita yang 5 menit lalu dipublish sama orang, begitu. Ada teman Pro 2, percaya nih. Anyway teman Pro 2, gak lupa juga ya untuk pantengin sosial media kita. Di Instagram ada, di X ada, terus di mana lagi? Ya di Facebook ada juga, begitu ya, dengan username yang sama di RRI Pro 2 Denpasar ya. Jangan kemana-mana, di sini aja di 95.3 FM, your truly best friend.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastrapul, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santos.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau dulu liburan ke luar negeri ya, salah satu hal yang ngebuat kita repot bener adalah urusan tukar uangnya ya, atau mencari ya kartu pembayaran yang bisa dipakai di negara tujuan kamu. Nah sekarang Indonesia Tabung Pro 2 ya terus mendorong kemudian transaksi lintas negara lewat Kris. Yes, Kris, not Keris, not Qris ya, Tabung Pro 2. Setelah sebelumnya bisa digunakan di Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, China, tahun ini Bank Indonesia berencana memperluas layanan ini ya ke India, Hong Kong dan juga Timor Leste. Menariknya lagi Tabung Pro 2 ya, tren penggunaan Kris antar negara juga terus meningkat loh, baik oleh warga Indonesia yang bertransaksi di luar negeri maupun wisatawan asing yang berbelanja di Indonesia. Keren banget ya. Ini menunjukkan kalau sistem pembayaran digital tidak lagi hanya sekedar ya udah kebutuhan domestik di Indonesia aja, tapi mulai menjadi bagian dari konektivitas ekonomi kawasan Asia begitu ya, Taman Pro 2. Dan Taman Pro 2, buat kamu yang demen banget untuk dengerin informasi kayak gini, kamu stay di sini aja ya di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama M.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengin aku Mita Wulandari. Jujur ya, aku hari ini sangat siok ya. Siok besar banget teman Pro 2. Karena apa? Karena aku melihat rupiah nembus ke 18.000. 18.000. Oh my god. Ini buat kita akhirnya untuk belanja apapun, even kita untuk jalan-jalan keluar kota aja atau keluar negeri kayak nanti dulu deh ya gitu ya, menunggu rupiah turun begitu ya. Tembok Pro 2 sangat disayangkan sekali, kenapa bisa nembus 18.000 rupiah. Sebenarnya ini hal yang kompleks banget tembok Pro 2 ya. Kita tidak bisa menyalahkan satu lembaga, satu institusi, atau menyalahkan kondisi segala macam tembok Pro 2. Well, intinya semua sudah diatur begitu ya oleh pemerintah. Kita berdoa yang terbaik supaya rupiah bisa kembali stabil begitu ya, seperti sedia kala. Tapi teman Pro 2, dengan melonjaknya rupiah, coba kita berpikir dari sisi yang lain begitu ya, sisi yang terbalik teman Pro 2. Artinya kalau bule-bule begitu ya, para orang-orang di luar negeri sana melihat Indonesia, oh oke, okay, best deal banget gue buat liburan di sini. Ya enggak sih teman Pro 2. Dan ternyata teman Pro 2, ya ini based on data terbaru, Indonesia menerima sekitar 1,25 juta kunjungan wisatawan mancanegara per April 2026. Meningkat lebih dari 7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nah itu dia gosge ya. Sekarang kalau misalkan kamu melihat berita ya di timeline kamu, sosial media kamu, yang ngebuat kamu mencik pelengan begitu ya. Coba kamu berpikir adakah sisi positifnya, pasti ada tampang Pro 2 ya. Karena kalau kita melihat timeline yang dengan punchline yang ngebuat kita mencik pelengan gitu, ngebuat kita pusing segala macam, itu pasti akan membuat kita ngedrop teman Pro 2. Ya aman aja kalau sama aku Mita Wulandari, kita pasti akan melihat dari segala sisinya begindra. Ya lanjut lagi teman Pro 2 ya. Kalau persentase 7% tadi begitu ya, dihitung sejak Januari hingga April teman Pro 2, total kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ini sudah mencapai 4,60 juta wisatawan lebih begitu ya, dan menjadi salah satu capaian terbaik sejak masa pandemi kemarin begindang ya. Dan menariknya lagi, wisatawan dari negara tetangga kita ya, negaranya Upin Ipin Malaysia, masih menjadi penyumbang terbesar kunjungan ke Indonesia, diikuti sama Australia, China, Singapura, dan juga Timor Leste. Sementara itu Bali tetap menjadi magnet utama ya untuk wisatawan internasional, terutama melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai begendang ya. Ini juga ada data ya, kalau bagi wisatawan Australia contohnya, Bali masih jadi destinasi favorit karena apa? Jaraknya udah pasti deket teman Pro 2 ya. Biaya liburan yang wah best deal banget, serta kalau misal ke liburan ke Bali tidak hanya kita ya udah leisure aja begitu ya. Tapi yang mereka cari adalah culture kita, society, terus juga gimana caranya kita memberikan treatment kepada wisatawan itu sendiri. Ya mungkin kalau misalkan kita liburan ke daerah lain begitu ya, itu gak bisa kita dapatkan teman Pro 2 ya. Fenomena ini juga menunjukkan kalau daya tarik Indonesia tidak hanya bertahan, settle begitu ya, tapi juga terus berkembang teman Pro 2. Cuman ada tantangannya ya. Tantangannya sekarang tidak hanya sekedar menarik lebih banyak wisatawan begitu ya, melainkan kita juga harus make sure nih pertumbuhan tersebut tetap memberikan tren yang oke, kita bisa menarik wisatawan yang berkualitas dan juga berkelanjutan begindang teman Pro 2 ya. Karena at the end, kesuksesan pariwisata tidak hanya soal jumlah pengunjung yang banyak nih bertambah setiap tahun segala macam, tapi juga gimana manfaatnya bisa dirasain oleh kita masyarakat lokal, lingkungan, dan juga ekonomi secara jangka panjang teman Pro 2.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak. Tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang. Pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu. Dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong, kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak, kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

Pro 2 yang masih jualan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi di jam 4 sampai jam 5 kita bakal dialog sama Pro 2 ya. Kira-kira ngobrolin tentang apa? Aku ngasih spill dikit deh ketemu Pro 2. Kita hari ini bakal ngobrolin tentang budaya ya, budaya Bali. Tapi ini budaya in general ya, tidak hanya ya udah tari-tarian aja, terus makanannya babi guling. Oh, tidak ya, teman Pro 2. Ini lebih meluas lagi dan ini merupakan cara kita sebagai orang Bali gimana caranya agar tetap melestarikan budaya Bali itu sendiri. Cakep ya. Oke, teman Pro 2 di sini aja ya di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2 bersama Mita Wulandari di Info Pro 2 edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Made Suparta menegaskan wacana penerapan batas ketinggian bangunan hingga 45 meter di Bali masih batas ide dan belum menjadi kebijakan. Dikutip dari nusabali.com, aturan yang berlaku saat ini yakni batas maksimal sekitar 15 meter atau setinggi pohon kelapa tetap dipertahankan. Gagasan pembangunan vertikal muncul sebagai upaya menjaga lahan pertanian dan mencegah alih fungsi ruang yang semakin terbatas akibat pembangunan secara horizontal. Suparta juga menjelaskan jika suatu saat diterapkan, pembangunan dengan ketinggian khusus hanya dapat dilakukan di titik tertentu dan harus mendapat persetujuan masyarakat serta tidak boleh melanggar kawasan suci, wilayah spiritual maupun ketentuan adat yang ada di Bali. Selain untuk efisiensi ruang, bangunan tersebut juga dipertimbangkan sebagai titik evakuasi saat terjadi bencana seperti tsunami. Namun ia menegaskan ketentuan ketinggian bangunan yang berlaku saat ini tetap menjadi pedoman utama dalam tata ruang yang ada di Bali. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Pemerintah Provinsi Bali resmi mengundangkan Pergub Bali nomor 7 tahun 2026 tentang penyelenggaran mata pelajaran muatan lokal pada pendidikan formal dan pendidikan berbasis masyarakat. Dikutip dari nusabali.com, regulasi ini memperkuat posisi bahasa Bali dan kearifan lokal Bali dalam sistem pendidikan melalui dua mata pelajaran mandiri yang wajib diajarkan di seluruh satuan pendidikan dengan alokasi minimal 2 jam pelajaran per minggu. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan kebijakan tersebut bertujuan menjaga keberlanjutan bahasa, aksara, sastra, adat, tradisi, serta nilai Satkerti di tengah tantangan globalisasi. Selain diterapkan di sekolah formal, pembelajaran juga dapat diselenggarakan melalui pesraman, sagar seni, dan lembaga pendidikan masyarakat. Pemerintah pun juga berharap kebijakan ini mampu mencetak generasi Bali yang unggul secara global sekaligus tetap berakar kuat pada budaya dan kearifan lokal. Demikian informasi di sore hari ini teman Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Teman-teman Pro 2, sesuai dengan spill-spill tadi ya, kita di jam 4 sampai jam 5 di afternoon tea bakalan ngebahas tentang budaya Bali, teman-teman Pro 2. Tapi in general ya, kita hanya mengetahui sebatas okay, budaya Bali hanya tentang ya udah menari, begitu ya, gamelan segala macam. Enggak, teman Pro 2, ya, kita akan ngebahas beyond the surface lagi tentang budaya itu sendiri ya. Dan kalau kita ngobrolin soal budaya Bali, terutama bahasa begitu ya, kadang anak muda zaman now yang ngerasa itu adalah hal yang kaku, hal yang kuno begitu ya teman Pro 2. Memang sih ya teman Pro 2, kalau misalkan kita ngobrol sehari-hari pasti ya udah bahasa Indonesia, kalau ngorto pakai bahasa Bali bingung gitu ya teman Pro 2, karena memang susah begitu ya teman Pro 2, aku sangat mengakui ini. Dan teman Pro 2, tenang aja ya, untuk melestarikan budaya lokal ini sendiri justru sekarang dalam banyak bentuk begitu ya, contoh dalam pembentukan komunitas atau mungkin platform begitu lewat bahasa Ibu Wiki Bali, yang memang mereka ini sangat gencar mewadahi kreativitas anak muda lewat kompetisi rutin mereka yang namanya Wikiton, teman Pro 2 ya. Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas topik yang zuzurli sangat indah begitu ya, memperkenalkan cahaya dunia pelestari bahasa dan juga budaya Bali. Dan di studio sudah hadir ada Kak Dewa Widya selaku Partnership Manager Bahasa Ibu Wiki Bali ya, dan rekan kita ada Krisna dari Yuwana Abinaya Badung. Selamat sore kakak-kakak.
1: Halo. Sore.
0: Selamat sore. Sore. Tapi kalau bahasa Bali selamat sore apa?
2: Rahajang sore.
0: Rahajang sore. Gitu ya.
2: Rahajang.
0: Gitu ya.
2: Yang penting
0: iya,
2: rahajang.
0: Gitu. Rahajang ya. Selamat sore. Rahajang begitu ya teman berdua. Oke, sesuai dengan judul kita tadi, kita bakal ngupas tentang Wikiton. Kita tahu juga Wikiton ini sangat rutin dilaksanakan begitu ya oleh platform Bahasa Ibu Wiki Bali begitu ya. Oke, Kak Widya, kita mau nanya dulu ya ke teman Pro 2 ini, mereka kepo. Sebenarnya kalau Wikiton ini ya, I mean like especially tahun ini mengangkat tema apa nih, dan lombanya tentang apa, boleh dijelasin Kak Widya?
2: Oke, nah jadi kita akan menyosialisasikan ya, menginformasikan kepada teman Pro 2 terkait salah satu program kita yang terbaru, yaitu bernama Lokapraba. Okay. Nah kalau didengar itu Lokapraba, wah bahasanya berat banget ya, kayak bahasanya berat banget gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan kita kupas begitu, Lokapraba itu bisa diambil dari bahasa Sanskerta.
0: Waduh. Okay.
2: Waduh, berat banget bahasanya.
1: Bahasa Sanskerta aja nih.
2: Oke. Okay. Jadi ya, tapi artinya tuh bermakna. Jadi okay, bermakna cahaya dunia atau semangat yang memancar.
0: Oke. Okay.
2: Nah, selain tersebut dengan arti dari Lokapraba tersendiri, jadi kita mengangkat Lokapraba ini dengan akronim, ada akronimnya ini.
0: Oh, oke. Okay.
2: Lomba Kreativitas Penulisan Paragraf Berbahasa Bali. Nah, jadi lebih semangat untuk memancarkan gininya ya, terkait bahasa itu. Jadi terkait lomba membuat paragraf berbahasa Bali.
0: Oke, sebenarnya ini zuzah ya, sama halnya kayak kita mungkin ujian IELTS begitu ya. Ada writingnya, ada listening, ada speaking begitu ya. Pun juga kalau bahasa Bali sama teman Pro 2 ya, memang ini adalah tantangan. Cuman aku melihat ya setiap tahun partisipasi anak muda khususnya yang mereka masih sekolah itu banyak banget ya Kak Widya ya. Iya. Bahkan aku juga sempat ikutan Wikiton tahun berapa ya, 2024, 2025
2: Wikiton ya.
0: Salah satu aku juga teman Pro 2 ya. Memang sih di sana mereka tidak mengharuskan kita untuk menggunakan bahasa Bali yang halus banget kayak.
2: Iya, betul.
0: Pun percakapan sehari-hari bisa gitu ya.
1: Iya,
0: justru itu bahasa Bali sangat zuzah teman Pro 2 ya. Dan ternyata ya Krisna ini adalah bagian dari Yuwana Abinaya Badung begitu ya.
1: Betul.
0: Dan biasanya kalau Yuwana Abinaya ini adalah sama kayak aku juga, ex peserta Wikiton begitu ya.
1: Ya.
0: Ya, bisa diceritakan kemarin ya, kenapa akhirnya kamu tertarik joinin ke Yuwana Abinaya di Kabupaten Badung dari tahun 2024 ya?
1: 2024.
0: Iya, spill dong kenapa tertarik nih?
1: Nih, aku spill dikit ya. Jadi aku join, bukan join sih, menjadi Yuwana Abinaya.
0: Okay.
1: Itu awalnya saat aku menjadi OSIS di sekolah. Keluar nih surat edaran dari Wakase bidang kesiswaan.
0: Oke.
1: Karena aku OSIS, jadi aku ditawarin, "Nak, mau enggak ikut kegiatan konvensi pemuda Bali gitu. Iya, jadi untuk ikut kegiatan ini kita perlu menulis gagasan kita atau ide kita tentang isu sosial yang berada di sekitar lingkungan kita. Singkat aku waktu itu aku ngambilnya tentang sampah ya, balik lagi ke sampah nih. Setelah itu udah aku ikutin semuanya, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Tapi aku masih ragu gitu karena belum fasih banget nih bahasa Bali. Jadi waktu itu aku dibantu dan juga aku buka website Bahasa Ibu Wiki Bali. Jadi Bahasa Ibu Wiki Bali itu awalnya emang buat website kamus digital berbahasa Bali. Jadi aku banyak dibantu di sana. Dan ya, sekarang aku menjadi Yohana Abinaya. Udah ngikutin konferensi pemuda Bali tahun 2024. Tetap ikut aktif dalam kegiatan Bahasa Ibu Wiki Bali ya Mbak Widya ya.
2: Ini paling aktif nih Yohana.
1: Paling aktif, kalau nggak aktif kita nggak cari muka dong namanya.
0: Bener kok ya, sama Prodo memang harus begitu ya. Oke, ini sesuai dengan perlombaan ini juga aku baca-baca, ternyata kalau untuk perlombaan kali ini mengambil topik tutur Bali Jani begitu ya, atau cerita Bali hari ini. Tapi mostly kalau kita ngobrol tentang bahasa Bali itu kan pasti syarat akan apa ya, mungkin cerita dari masa lalu begitu ya. Kenapa tidak mengambil itu ya, tentang sejarah atau masa lalu di Bali? Kenapa mengangkat tentang mungkin realitas yang terjadi di zaman sekarang nih, Kak Widya?
2: Iya, karena sesuai dengan sasaran kita ya, pesertanya kan para pemuda begitu. Jadi kita mau bahasa Bali itu yang fresh gitu, tidak tidak melulu yang
1: pakem banget gitu ya.
2: Lalu baru harus ngomongin apa gitu, lontar dan lain sebagainya. Tapi di bahasa Ibu Wiki Bali ini, di Wikiton terutama di Loka Praba ini, kita mengangkat tema cerita Bali hari ini, atau bahasa Balinya tutur Bali Jani. Nah itu para pemuda khususnya mahasiswa ya kita ya sasar kali ini, itu mendokumentasikan isu-isu yang ada di sekitar mereka, entah itu isu sosial, kemudian tentang sampah mungkin ya tadi yang disampaikan oleh Krisna,
1: sampah lagi nih.
2: Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa membahas tentang budaya Bali dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu seluas-luasnya tentang Bali begitu.
0: Oke, menarik juga sih ya teman Pro 2. Kita kadang berpikiran kayaknya lebih gampang menulis sih daripada berbicara. Salah, kebalik teman-teman.
1: Kebalik, bener ya?
0: Bisa ceritakan pengalaman kamu waktu kemarin Wikiton 2024 berarti ya, sampah ya itu ya atau gimana?
1: Itu bukan Wikiton sih Kak, jadi dia tuh lebih ke untuk peserta bisa ikut konferensi pemuda Bali. Harus buat letter gitu.
0: Letter, ceritakan pemuda. Pengalaman kamu sesusah apa? Apakah kamu sampai jungkir balik begitu menulis itu gimana Krisna? Boleh?
1: Gak sampai jungkir balik sih Kak, cuma nangis ya. Bercanda teman-teman. Jadi pengalamannya waktu itu ya, balik lagi masa harus buka kamus yang tebel banget itu lagi kan untuk cari kosakata. Jadi aku bingung banget nyari kata sampah itu apa ya. Terus aku nyari di bahasa di kamus digitalnya Bahasa Ibu Wiki Bali di websitenya. Ternyata bahasa Balinya daripada sampah itu lu gitu kan. Oh lu ternyata. Yaudah kita buat lu gitu. Abis itu juga di konferensi pemuda Bali pada saat itu ketemu teman-teman banyak. Kita di sana juga enggak setiap hari yang ngomong pakai bahasa Bali ya, Mbak ya. Kan kalau misalnya semua pakai bahasa Bali kan, lah gimana nih, apa yang dibilang nih? Gitu kan. Aku juga kurang fasih berbahasa Bali sebenarnya nih Kak, tapi belajar lah. Kan anak muda harus banyak belajar ya, teman-teman ya.
0: Benar sekali. Ya, benar sih ya teman-teman Prodo, emang agak susah apalagi kita harus memikirkan kosakata, padanan kata. Kita bahasa Indonesia aja kadang bisa campur bahasa Inggris begitu ya. Mungkin si paling jaksel begitu ya. Kalau udah aja belajar bahasa Bali mesti perengan gitu ya teman-teman Prodo ya. Benar-benar mesti perengan banget pokoknya ya. Tapi ini yang unik juga nih, kalau di lomba kali ini ya, mungkin khususnya di Loka Praba tahun 2020 2026. Sebenarnya tujuan utama yang pengen dicapai ini apa sih Kak Widya? Silakan.
2: Iya, jadi menyangkut apa yang disampaikan oleh Krisna tadi ya, karena membahas kamus. Kebetulan kita kan ada kamus digital itu. Nah, inilah lomba yang berkaitan dengan kamus kita. Tujuan Lokapraba ini adalah mendokumentasikan bahasa-bahasa dari para pemuda. Kan di Bali banyak dialek-dialek gitu ya, bahasa khusus di daerah-daerah. Siapa tahu nanti ada yang belum terekam di kamus bahasa Ibu Wiki Bali. Jadi melalui lomba Lokapraba inilah terekam bahasa-bahasa yang memang belum ada di kamus digital bahasa Ibu Wiki. Nah, selain itu juga meningkatkan literasi digital para pemuda, begitu kan. Ya, jadi memang sangat baik banget ini teman Pro 2 bisa mengikuti lomba Lokapraba ini.
0: Oke, untuk lombanya sendiri dari kapan nih Kak pendaftarannya, apa udah mulai buka nih?
2: Iya, nah untuk pendaftarannya sudah mulai buka dari tanggal 2. Tapi tenang saja, masih ada waktu sampai tanggal 22 Juni. Iya, masih lama. Masih lama karena lombanya itu secara online. Jadi tidak perlu datang ke lokasi begitu Jadi teman Pro 2 bisa melalui rumah masing-masing atau dimanapun bisa sambil nongkrong. Jadi di tanggal 23 Juni 2026 Lokapraba ini secara serempak itu selama satu hari penuh peserta akan mengunggah karya berupa paragraf berbahasa Bali itu di website Bahasa Ibu Wiki Bali. Gitu.
0: Oke, Tabung Pro 2 dicatat ya sampai 22 Juni nanti. Jadi buat kamu yang tertarik begitu ya, langsung aja ke websitenya diceki-ceki percaratannya segala macam teman Pro 2 ya. Nanti di sesi kedua kita bakal lebih menitik lagi ya, ngobrolin tentang Lokapraba ini barengan Kak Widya dan juga Krisna teman Pro 2. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Resensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspakarsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Ulenderi, dan kita masih di obrolan yang sama teman Pro 2 ya. Kalau tadi di sesi pertama kita udah kenalan nih tentang Loka Praba ya, lomba Wikiton yang diselenggarakan rutin oleh Bahasa Ibu Wikibali ini. Dan formatnya tuh unik banget teman Pro 2 ya. Aku selaku ex peserta selaku ex peserta begitu ya, kayak udah hatam banget begitu ya teman Pro 2, kalau kita lomba apalagi nulis paragraf begitu ya, itu gak boleh lebih dari sekian kalimat begitu ya, aku lupa maksimalnya berapa kalimat. Iya. Begitu, padahal ya kalau tadi Kak Widya ngobrolin ke kita, tujuan utamanya adalah pingin mengkoleksi begitu ya kosakata bahasa Bali yang sekiranya belum masuk ke kamusnya dari Bahasa Ibu Wikibali gitu ya teman Pro 2. So ini unik, kenapa tidak mungkin dibatasi sekian kalimat begitu ya, mungkin lebih panjang, karena bukannya justru memudahkan begitu ya untuk mengakselerasi dari kosakata Bali itu sendiri. Kak Widya, silakan nih Kak Widya, gimana?
1: Iya, kenapa paragraf begitu ya? Dan ini paragrafnya hanya sekurang-kurangnya 3 kalimat.
0: 3 kalimat bahkan.
1: Oh my god. Jadi kayaknya enggak berasa gitu ya ngetik ya.
0: Benar.
1: Kayaknya curhat sama teman atau marahan sama pacar aja kayak lebih dari
0: benar.
1: Oke, kenapa? Karena kami tidak ingin membebani para peserta dan kami juga ingin motivasi teman-teman begitu ya. Biar menulis sebanyak-banyaknya. Jadi ini juga mereka bisa menulis karya tidak hanya satu saja, tetapi boleh sebanyak-banyaknya.
0: Nah,
1: semakin banyak semakin besar pula juga peluang untuk mendapatkan juara begitu. Jadi kenapa hanya 3 kalimat? Jadi kan hanya beberapa kata begitu, tetapi karena kita bilang sebanyak-banyaknya, otomatis kan ada kosakata lainnya yang bisa masuk, mungkin tidak terekam begitu, tetapi di tulisan mereka juga terekam. Contohnya dialek dari daerahnya masing-masing, gitu. Misalkan ada dialek Batur, ada dialek mana lagi ya, Buleleng, Karangasem, dan lain sebagainya. Itu juga siapa tahu terekam di dalam tulisan mereka begitu. Jadi kalau misalkan disuruh nulis karya ilmiah begitu ya, mereka pasti bakalan berpikir dan tidak alami begitu untuk bahasanya.
2: Apalagi bahasa Bali ya kan.
1: Iya betul, betul.
0: Iya benar-benar ya. Ini dicari memang versi alaminya kita ngorte gitu ya, tapi bentuknya tulisan teman Pro 2 ini sih yang sebenarnya juga kalau dipikirin lagi tantangan juga gitu ya teman Pro 2. Bayangin kita biasanya kalau nyeroscos, waduh panjang lebar begitu ya. Cuma ini di apa dibatasin hingga 3 kalimat aja. Maksimal banget 3 kalimat teman Pro 2. Pusing enggak tuh ya teman Pro 2 ya? Ampun ya. Oke. Tapi biasanya ketakutan yang kita alami itu sebenarnya adalah takut salah menggunakan bahasa Bali. Begitu ya itu ya. Kalau Krisna sendiri gimana sih caranya kamu untuk meyakinkan diri kamu kalau oke, yang aku tulis ini tidak salah kok. Kita juga masih belajar gimana tuh. Mungkin bisa dikasih ya share pengalaman kamu kemarin Krisna, silakan.
2: Oke, jadi awalnya jangan takut, yakinin diri kalian untuk jangan takut, karena kalau kita nggak mulai dari sekarang kan kapan lagi kita dapat kesempatan ya kan Kak. Nah waktu itu Krisna takut banget, waktu itu aku takut banget bahasa Baliku salah gitu. Namun karena adanya kamus digital bahasa Bali itu tuh sangat membantu Krisna dalam penulisan pada saat itu. Selain itu juga dari teman-teman lainnya dan juga dari tim Bahasa Ibu Wiki Bali tidak terlalu apa ya, tidak terlalu strict lah untuk bahasa Bali itu tuh kamu harus pakai yang ini, kamu harus pakai yang ini. Itu kan Gen Z ini takut ya. Gen Z ini insecure jadinya gitu.
1: Ngejar duluan kayaknya dengan bahasa Bali.
2: Nah, ya udah, jadi jalanin aja, tulis dulu pakai bahasa Indonesia gitu ya teman-teman. Setelah tulis bahasa Indonesia, teman-teman bisa, teman-teman Pro 2 bisa mencoba cari-cari kosakatanya ini apa ya kira-kira, ini apa ya kira-kira. Kan teman-teman nih mayoritas yang akan mendaftar nanti itu kan orang Bali tentunya. At least udah tau lah dikit lah ya bahasa-bahasa Bali yang sering dipakai sama teman-teman. Cuman biasanya masih ada yang asing gitu. Nah yang asing itu teman-teman bisa search di website Bahasa Ibu Wiki Bali. Di situ udah lengkap, udah ada artinya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dan juga dalam bahasa Bali. Begitu, Kak.
0: Itu dia teman Pro 2 ya, intinya kalau misalnya kamu takut coba aja deh dulu ya, mau salah mau bener urusan belakang ya.
2: Betul.
0: Apalagi kalau kita ngobrolin BHC itu memang setiap hari harus diomongin gitu ya, ditulis segala macem, dihimpun. Memang perlu ekstra ya usahanya, tapi tidak apa-apa, itulah cara kita ya untuk melestarikan kebudayaan Bali khususnya bahasa sastra itu sendiri ya. Oke, dan so far nih kalau setiap perlombaan pasti ada target yang ingin dicapai Kak ya. Kalau dari Kak Widya sendiri mungkin target secara kolektif dari Loka Praba ini skalanya gimana nih? Apakah mungkin menghimpun minimal sekian ribu karakter atau gimana nih Kak Widya?
1: Iya, nah ngomong-ngomong tentang target begitu ya. Jadi untuk mengikuti lomba Loka Praba ini, jadi teman Pro 2 mungkin siapa tahu yang mau daftar. Jadi mereka menginventaris dulu 10 karya minimal. Nah setelah itu, setelah 10 karya yang sudah diunggah, itu baru menjadi bahan penilaian kita. Nah jadi otomatis kalau misalkan pesertanya 200 itu udah hampir 2000 ya jadinya ya. Jadi mungkin sebanyak-banyaknya teman-teman bisa mengunggah karya. Jadi nutur aja gitu loh.
0: Iya benar, nutur
1: aja. Gak perlu yang bahasa. Iya benar. Iya apa namanya, berhubungan dengan tadi Krisna, kita juga nggak kaku dengan bahasa, begitu boleh kok dicampur dengan bahasa bahasa yang gaul begitu ya, bahasa gauls gitu, nggak harus bahasa yang alus singgih, aduh, inggih, titiang, aduh,
0: seger,
2: ibunya sama-sama gitu kan.
0: Banget,
1: ibu kamu pengen menantu yang bisa bahasa Bali halus ya?
0: Iya, tabik.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, tabik segera. Iya, jadi enggak harus yang kaku banget, tapi boleh pakai bahasa yang gaul sesuai anak muda, sesuai dengan teman Pro 2 ini.
0: Iya, itu dia permasalahan nih ya. Banyak juga yang menganggap jangankan anak muda ya, terkadang orang tua juga menganggap, aduh, bahasa Bali kaku banget gitu ya. Itu kan sudah menjadi apa ya, stigma ya, stigma yang mengakar di kita masyarakat begitu ya. Nah kalau Krisna nih, Krisna sebagai Yona Abinaya khususnya, menurut kamu pandangan itu gimana ya? Dan dengan adanya Wikiton ini, apakah bisa mengubah stigma atau persepsi orang-orang kalau bahasa Bali itu kaku atau enggak gitu? Krisna gimana?
2: Karena Krisna, karena aku lahir di Bali ya Kak ya. Setiap hari di rumah juga sama orang tua. Tadi kan disinggung orang tua tuh, orang tua pasti kayak, ih baku banget nih kayak kalau misalnya bahasa Bali. Padahal tanpa disadari mereka juga ngomong sama anak-anaknya tuh pakai bahasa Bali. Tapi bahasa Bali yang bukan yang halus, bahasa Bali yang kayak biasa kayak.
1: Itu namanya juga bahasa Bali.
0: Iya bener.
2: Bemam tuh gitu kan, cuma itu doang tuh kan udah bahasa Bali ya.
0: Teman-teman bisa
2: saring-saring dari kayak dari itu aja, conversation setiap hari teman-teman sama orang tua teman-teman gitu. Atau mungkin kalau misalnya nggak tahu kan bisa ditanyain ya orang tuanya ya. Orang tuanya kan lebih mengerti gitu biasanya bahasa Bali, karena mereka lebih berkecimpung di dunia sosial mereka dengan bahasa Bali seperti itu. Mungkin itu aja sih Kak.
0: Tapi justru itu sangat menjawab teman Pro 2 ya, kenapa orang masih mengira aduh bahasa Bali itu susah, kaku, kuno begitu ya. Itu karena memang tidak digunakan setiap hari teman Pro 2. Ya gak bisa menyalahkan juga sih, apalagi kita as a Gen Z ya Kak. Hadir lahir di dunia yang udah gonjang ganjing morat marit begitu ya teman Pro 2 yang pake angin. Kita harus di apa ya, sekarang juga banyak banget aturan, contoh dari Pak Presiden Prabowo kalau kita di sekolah harus belajar bahasa Prancis ya, dan malu gitu ya, nggak pakai bahasa Bali aja, aduh bocah pelengan gitu ya. Belum lagi kita harus bisa bahasa Inggris begitu, coba aja ya sekarang misi lagi nage bahasa Prancis gitu kan, teman Prado apa nggak bingung begitu ya. Cuman ya ini yang unik juga ya, kalau dari pandeginya Kak Widya sendiri ya, so far mengenai kompetisi Wikiton, seberapa jauh ini perannya sebagai anggapannya apa ya, tameng begitu ya, untuk menyelamatkan eksistensi bahasa Bali dari risiko kepunahan nih Kak, gimana Kak Widya?
1: Iya, nah jadi Wikiton ini sangat bermanfaat dan juga menjadi tameng begitu ya, agar bahasa Bali itu tidak punah begitu. Karena kan di setiap perlombaan, terutama Wikiton dan juga Loka Praba ini yang mengkhususkan tentang kamus, perkamusan begitu. Jadi kosakata yang dihimpun oleh para peserta itu akan terekam selama-lamanya, abadi.

Ya itu dia teman pro 2 ya. Kalau kita ngobrolin tentang bahasa, apalagi bahasa Bali, itu tidak hanya sekedar ya udah kalimat yang kita ucapkan setiap hari, tapi more than that ya, kompleks teman pro 2. Bahasa itu kan termasuk identitas kita juga teman pro 2. Bayangin aja bahasa Bali hilang, apakah orang akan mengira orang Bali ngomong pakai bahasa yang lain? Tidak, begitu ya teman pro 2. Intinya kompleks banget teman pro 2. Makanya pemerintah begitu bersama lapisan masyarakat juga sedang gencar-gencarnya gimana nih kita bisa melestarikan bahasa Bali apapun caranya teman pro 2 ya. Salah satunya dengan ini mengikuti lomba Wikiton Loka Praba tahun 2026. Oke teman pro 2, kita bakal break dulu, nanti di sesi ketiga masih lagi ya kita ngobrolin topik yang sama. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Prodo yang udah joinan dari tadi ya, jam 4 sampai sekarang ya, 4 lebih 44. Waduh, angel number. Mari kita manifesting yang baik-baik ke kehidupan kita. Amin ya, teman Prodo. Oke, teman Prodo, ini udah di sesi terakhir ya. Artinya apa? Sebentar lagi kita akan menutup begitu ya dialog kita ngobrolin tentang Wicked Tone hari ini ya. Loka Prodo di tahun 2026. Tapi biasanya kalau mau begini, kita anak-anak muda kan pasti berharap mendapatkan sesuatu, begitu. Jujur aja nih.
1: Feedbacknya ya.
0: Iya, benefit apa yang kita dapatkan ini, Kak? Silakan Kak Widya.
1: Oke, yang pertama pastinya dalam suatu perlombaan itu pasti bakalan ada
2: hadiah.
1: Kita ada dua kategori. Yang pertama itu kategori individu. Jadi setiap orang ini mahasiswa ya, mahasiswa. Pokoknya usianya maksimal sampai 30 tahun. Jadi misalkan ada yang teman pro nyari S2, S3 tetapi masih batas usia 30 juga boleh mengikuti lomba ini. Yang pertama itu ada kategori individu. Yang kedua adalah kategori kampus dengan jumlah karya terbanyak. Jadi kampus terproduktif begitu ya, akan mendapatkan hadiah. Dengan total hadiah berapa ya? Perlu disampaikan gak nih?
0: Boleh, kalau mau.
1: Total hadiahnya 6 juta rupiah.
0: Ini ekonomi. Rupiahnya 18.000 sekarang. Aduh, 6 juta itu sudah sangat
1: ini,
0: banyak.
1: Ini kesempatan teman Produa nih untuk mencari cuan tambahan begitu.
0: Yep.
1: Selain intensif, kemudian para peserta tentunya akan mendapatkan e-sertifikat. Ini juga penting ya untuk mahasiswa terutama yang mengejar SKP itu. Kemudian juga mendapatkan benefit bahwa sebagai pionir pionir apa ya? Gimana mau tak bilang ya? Pionir penerus bangsa. Asik.
0: Boleh, cakep.
1: Penerus bangsa banget. Ya, melestarikan bahasa,
2: melestarikan budaya
1: melalui Loka Praba.
0: Nah, ya tadi ya teman Prodo yang paling penting sebenarnya itu ya. Oke, kita mulai ke Krisna nih ya. Waktu kemarin nih sampai detik ini ya, mungkin dari 2024 joinan di Wana Abhinaya Badung, benefit apa sih yang kamu dapatkan? Siapa tahu mungkin teman Prodo akhirnya tertarik begitu ikutan ini. Oh, ternyata benefitnya luar biasa guys, begitu ya. Gimana Krisna, boleh?
2: Mengawali dari menjadi Yohana Abhinaya tahun 2024 dari Badung, tentunya dapat benefit banyak banget sih, Kak, dari Bahasa Ibu Wiki Bali. Tentunya Krisna punya potensi nih misalnya, tapi Krisna takut untuk show up ke orang-orang kalau aku punya potensi ini sebenarnya. Nah, dari Bahasa Ibu Wiki Bali ini mereka memberikan kesempatan dan juga ruang kepada pemuda yang aktif ya, berpartisipasi Mbak Widya, untuk mengembangkan potensi mereka. Contohnya tadi waktu itu aku menjadi fasilitator di dialog kebijakan publik dari Wikiton. Itu tuh awalnya aku gak tahu ngomong apa nih nanti nih. Tapi dibimbing tim dari Bahasa Ibu Wiki Bali. Jadi kita sebagai Yohana Abhinaya tuh punya privilege lah istilahnya ya, Kak, untuk mengembangkan diri. Selain itu juga punya potensi di MC. Diajak menjadi MC untuk mengisi sebuah acara tentang isu-isu sosial atau enggak juga tentang workshop ke sekolah-sekolah yang lainnya, seperti itu ya, Kak. Dan untuk teman Pro 2, jangan takut untuk ikut Loka Praba, karena seperti yang tadi Mbak Widya bilang, Loka Praba menyaring mahasiswa yang memiliki ide gagasan yang terbaik. Selain itu juga memiliki potensi di bahasa Bali tentunya, apalagi dengan bahasa daerah mereka ya, dari berbagai kabupaten gitu kan, untuk menambah di kamus digital bahasa Balinya, Bahasa Ibu Wiki, seperti itu.
0: Jadi sering beneficial ya ke kita, iya juga beneficial ke platformnya sendiri juga beneficial.
1: Simbiosis
0: mutualisme sekali ini ya. Oke, teman Pro 2. Tapi ya buat teman Pro 2 yang bingung begitu, gimana caranya mendaftar lomba ini? Silakan Kak Widya di info-info ke teman Pro 2.
1: Iya, untuk info ini sangat mudah sekali ya untuk mendapatkan info. Teman Pro 2 bisa follow atau ikuti akun media sosial Bahasa Ibu Wiki Bali di Instagram @bahasaibuwiki.bali. Nah, di sana informasi terkait lokap raba ini sudah sangat lengkap di share begitu, dan juga informasi-informasi lainnya ada di akun media sosial seperti Instagram, Facebook. Kemudian di mana lagi ya, banyak
2: ya,
1: media sosial kita.
0: Banyak pokoknya sama Pro 2.
1: Iya, jadi silakan di follow di Instagram ya, lebih up to date begitu.
0: Okay deh, karena udah jam juga, terakhir boleh langsung closing statement dari Krisna dulu deh untuk teman Pro 2, silakan.
2: Untuk teman-teman Pro 2, jangan takut menyuarakan isu kalian, apalagi menggunakan bahasa Bali, karena Bahasa Ibu Wiki Bali adalah platform yang resmi ya, tidak bodong betul. Seperti itu. Jadi apalagi kalau misalnya teman-teman menjadi the next Wira, apa tadi?
0: Wiki Wira.
2: Mendapatkan privilege sangat besar, apalagi nanti ketemu audiensi dengan pemangku kebijakan, pemerintah juga, dan juga ke masyarakat. Wah, itu benar-benar dapat
1: seru
2: banget
1: ya,
2: feelnya seru banget sih. Kayak aku pengen jadi Wiki Wira selanjutnya.
0: Oh my god.
1: Berarti Krisna bakalan ikut Loka Praba kan juga.
0: Ikut lagi kalau gitu ya, gas.
2: Ketemu lagi nih teman-teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk ikut Loka Praba dan jangan takut untuk berbahasa Bali ya teman-teman. Karena tanpa kita lestarikan, siapa nanti yang bakal melestarikan ke depannya kan?
0: Betul. Oke, selanjutnya Kak Widya, silakan closing statementnya.
1: Iya, tanpa jauh-jauh lagi dengan apa yang disampaikan oleh Krisna, buat teman Pro 2 khususnya para pemuda Gen Z begitu, jangan takut untuk menggunakan bahasa Bali, tidak harus yang halus begitu ya.
0: Betul, bahasa
1: Bali sehari-hari mau dicampur bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu juga it's okay, no problem. Jadi jangan sampai bahasa Bali itu tenggelam. Masa orang asing aja bisa berbahasa Bali,
0: iya
1: kita
0: lagi. Bener.
1: Yang krama Bali asli asing.
2: Ditanya bahasa Bali aja masih bingung.
1: Nah, jadi itulah juga tujuan dari program-program Bahasa Ibu Wiki. Jadi silakan teman Pro 2, ayo berpartisipasi. Selain melestarikan bahasa, teman-teman juga bisa mengungkapkan gagasan, ide, dan banyak hal bahasa Ibu Wiki.
2: Upgrade diri juga ya Mbak ya.
1: Iya betul.
0: Betul banget. Oke teman Pro 2, segitu dulu ya. Kita bungkus karetnya 2 karena spesial banget ya. Kita melestarikan budaya Bali teman Pro 2 ya. Jadi jangan lupa joinan sampai tanggal 22 Juni ya.
1: Iya, betul.
0: Langsung ke Instagramnya aja, di sana sudah sangat lengkap informasinya. Oke, thank you Kak Widya dan Krisna ya, sudah meluangkan waktunya hari ini. Luar biasa.
1: Terima kasih. Siapa tahu nanti Kakak mau ikut.
0: Iya lagi,
1: lo kapan raba?
0: Kita tarik. Kita tunggu ya. Oke, teman Pro 2 jangan lupa joinan, dan aku masih nemenin kamu sampai jam 8 malam. So make sure jangan ganti frekuensi di sini aja di RRI Pro 2 dan pasar teman terbaik kamu.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Oh, aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka itu dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!
5: Dari kawasan Metropolis Hemuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

Nih kita mau produ yang masih joinin di sini di RRI Produe Denpasar. Ya, itu dia tadi dialog kita barengan Abbas Cyber WG Bali teman produ ya. Kalau kita ngobrol tentang bahasa Bali memang aduh suka begitu ya teman produ. Memang kalau kita juga pingin melestarikan suatu hal begitu ya, apalagi di sini terkhusus tentang bahasa, yang bisa kita lakukan adalah terus menggunakan bahasa itu setiap hari teman produ ya. Pun juga kita di RRI, terutama RRI Produe Denpasar ya, pasti juga berupaya membantu untuk melestarikan budaya Bali begitu ya. Kalau misalkan nanti kamu ningeh begitu ya, penyiarnya aja tiba-tiba kok bisa logat Bali, kok bisa ngotak pakai bahasa Bali, ya itu adalah upaya kita. Walaupun mungkin kesannya kayak kok bahasanya begini banget begitu ya, nggak apa-apa teman produe ya. Salah benar ya itu adalah proses dari pembelajaran itu sendiri. Begindeng cakep ya teman produe. Oke, selama beberapa jam ke depan kita balik lagi masuk ke sesi informasi lokal. So make sure gus gak kodia ya RRI Produe Denpasar. Jangan diganti teman produe frekuensinya ya. Cuman di sini di 95,3 FM, your truly best friend.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tinggi teman Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kita ngobrolin tentang Indonesia, waduh, beragam banget ya topik yang bisa kita kupas tuntas begitu ya. Tapi kali ini ada yang unik teman Pro 2 ya. Kalau kita ngobrolin tentang Indonesia, film-filmnya, industri musik segala macam, tentu nggak akan kalah saing begitu ya dengan industri musik internasional. Setuju banget ya. Apalagi teman Pro 2, ya industri animasi Indonesia kembali mencatat pencapaian yang luar biasa banget ya. Film animasi Garuda di Dadaku dengan judul internasional Garuda Dare to Dream resmi kepilih dalam kompetisi Golden Goblet Award Animation Competition di Shanghai International Film Festival 2026, teman Pro 2. Karena film ini merupakan pencapaian yang luar biasa begitu ya, karena film ini hadir di salah satu festival film terbesar di Asia dan menjadi bukti kalau kualitas animasi Indonesia semakin mendapat pengakuan yang luar biasa di tingkat internasional. Dan yang ngebuat pencapaian ini semakin istimewa ya, Garuda Dare to Dream bersaing dengan film animasi dari berbagai negara kayak Brazil, Prancis, Swedia, Norwegia, Denmark, Spanyol, Chile, Argentina, and many more, teman Pro 2. Ini menunjukkan kalau karya animasi di Indonesia mulai berada dalam level yang sama begitu ya dengan produksi internasional yang of course mereka pasti udah lebih dulu begitu, lebih canggih di industri animasi teman Pro 2. Menariknya lagi ya, perkembangan animasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga memang yang menunjukkan tren yang positif begitu. Mulai dari film layar lebar begitu kayak Jumbo begitu ya teman Pro 2, terus juga serial animasi sampai ke studio kreatif lainnya, semakin banyak talenta Indonesia yang mampu menghasilkan karya, menghasilkan produk dengan kualitas visual dan juga cerita yang kompetitif dalam skala internasional teman Pro 2. Well, keikutsertaan Garuda Dare to Dream di Shanghai International Film Festival tidak hanya tentang sebuah film aja teman Pro 2, tapi juga ini menjadi simbol kalau industri kreatif Indonesia terus berkembang teman Pro 2 dan semakin berani tampil di panggung dunia nih.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Anyway, teman-teman Pro 2, kalau kamu dikasih kesempatan begitu ya mau buat rumah, apalagi kita orang Bali begitu ya, syarat akan budaya, syarat akan tradisi yang memang harus kita penuhi begitu ya, pakem-pakemnya kayak Desa Kale Patre begitu ya. Terus apalagi banyak sekali, pokoknya bingung begitu ya teman-teman Pro 2. Cuman balik lagi, nggak Indonesia, nggak Abdul kalau kita ngobrolin tentang tradisi, tentang budaya yang sudah mengakar dari dalam ya teman-teman Pro 2. Pun juga buat kamu teman-teman Pro 2 ya, orang Nias sudah pasti tidak asing dengan rumah adat Omohada. Yes, ini adalah rumah khas dari Nias yang menjadi bukti kalau kearifan lokal terkadang ya menjadi solusi turun-temurun begitu ya, yang sudah diterapkan oleh leluhur kita jauh sebelum teknologi modern berkembang. Pun juga sama kayak kita ya, kalau dulu mereka dipercaya, bukan dipercaya, ada profesi khusus begitu ya, yang dipercaya untuk menjadi arsitek rumah Bali atau undage. Pun juga ini cerita yang beredar turun-temurun di keluarga aku teman-teman Pro 2 ya. Kalau dulu kakek aku, kakek buyut sih jatuhnya ya teman-teman Pro 2, membangun rumah itu based on karakter dan juga bentuk fisik dari kliennya. Ngerti gak kamu maksudnya gimana? Jadi gini, kalau misalkan kliennya agak berisi dan mungkin agak pendek begitu ya postur tubuhnya teman-teman Pro 2, rumahnya pun juga akan mengikuti dari kliennya itu sendiri. Rumahnya akan, kalau dari jauh kelihatan, wah agak gini ya, agak lebar begitu ya. Tiang-tiang penyangganya juga tidak akan terlalu tinggi. Plafonnya nggak akan terlalu tinggi. Begitu teman Pro 2 ya. Dan ngukurnya pakai apa? Pakai 3 bilah bambu. Percaya nggak kamu teman Pro 2? Ya itulah keajaiban leluhur kita di masa lampau teman Pro 2. Pun juga ya, kalau kita ngobrolin tentang rumah adat, rumah tradisional, ini kembali menjadi sorotan ya. Setelah para peneliti mengungkap gimana sih desainnya mampu bertahan menghadapi gempa bumi besar teman Pro 2 ya. Reaksi ketahanannya ada pada kombinasi struktur yang unik ya. Jadi rumah ini ditopang batu sebagai fondasinya, menggunakan sambungan kayu yang fleksibel serta diperkuat penyangga diagonal yang membantu mendistribusikan gaya di saat gempa terjadi. Rumit ya. Tapi percaya enggak percaya, leluhur kita dengan alat seadanya itu dan dengan pengetahuan yang based on pengalaman mereka di alam, sudah secanggih itu teknologinya teman-teman Pro 2, teknologi ya. Dan hasilnya ya, tahu gak teman-teman Pro 2, ketika gempa besar Nias di tahun 2005 kemarin yang berkekuatan 8,6 skala Richter mengguncang wilayah itu, banyak bangunan modern yang mengalami kerusakan, tapi rumah adat Omohada tetap berdiri kokoh ya. Dan yang menariknya lagi ya, konsep ini sejalan dengan prinsip rekayasa bangunan tahan gempa modern saat ini teman-teman Pro 2. Tuh uniknya leluhur kita di zaman dulu ya teman-teman Pro 2. Jadi memang sudah menjadi tugas kita begitu ya, untuk tetap melestarikan kebudayaan, tradisi yang sudah ada, tinggal dijalankan aja. Gimana caranya agar sustainable ke depannya? Udah, itu aja. Kita tidak perlu membuat inovasi segala macam ini itu. Tenang aja leluhur kita ya, eyang kakung mbah kita, kakek buyut sudah melakukan itu dari jauh-jauh hari, teman Pro 2 ya.

Dan kisah rumah adat Omohada ini juga tentu mengingatkan kita ya, kalau budaya tidak hanya soal tradisi ataupun identitas, tapi seringkali menyimpan ilmu pengetahuan yang sangat relevan untuk hidup kita di masa sekarang, teman bro 2.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

memproduksi masa Juna di sini di RRI Pro 2 dan Pasur. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang masih pengen begitu ya mendengarkan informasi yang paling update di sini, aman aja. Aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam. Dan sebentar lagi kita bersama-sama akan mengumandangkan Trisandi dan juga Adzan Maghrib ya teman Pro 2. Silakan kita bakal ibadah dulu sebentar ya. Tapi jangan ganti frekuensinya ya. Kita kembali cuap-cuap nanti sampai di jam 7 malam. So, di sini aja di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh. Mulai sekarang, aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik. Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaku waktu ning karu pasir ranggelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

Bayan kuning dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Nah, kita mau Pro 2 yang masih joinin di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sebentar lagi kita mau Pro 2 ya, di jam 6:30 kita bakal masuk ke sesi Gibol ya, gila bola nih. Karena seminggu lagi, lagi berapa hari sih teman Pro 2? Kita akan menyambut bersama Piala Dunia. Bener ya, 7 hari lagi teman Pro 2 ya, menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Yes, yes, yes. Tapi kali ini Gibol, kita bakal ngobrolin apa? Buat kamu yang kepo di sini aja ya. Di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Ulendari. Dan kita masuk ke sesi Agila Bola ya. Ternyata teman Pro 2 banyak sekali deh ini ya fakta unik seputaran Piala Dunia tahun ini di tahun 2026. Jadi buat kamu yang kepo, stay tune ya. Oke, teman Pro 2 ya, kita dalam beberapa menit ke depan ya bakal ngebahas ada ternyata beberapa hal yang ini ternyata menjadi sejarah baru ya di Piala Dunia ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 ya, kita akan bertanya kepada AI begitu ya, karena Gila Bola ini memang kita akan ngobrol sama AI begitu ya. Oke, Dear AI ya, ternyata Piala Dunia ini memiliki banyak fakta uniknya begitu ya. Oke. Dan ternyata Piala Dunia ini menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Nah, AI cantumkan ya, atau mungkin menurut pernyataan kamu begitu ya, menurut research kamu deh, negara apa aja nih yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun ini, tahun 2026. Oke, AI masih buffering ini ya, teman Pro 2. Emang ya, kemajuan teknologi zaman sekarang, ya begitulah ya, teman Pro 2. Memang kita harus sing sabar ya. Oke, sudahkah dijawab ini sama AI-nya? Oke, hello AI, aku mau nanya, negara mana aja nih yang menjadi tempat berlangsungnya Piala Dunia tahun ini, tahun 2026? Bisakah dia menjawab ini?
2: Negara tuan rumah Piala Dunia 2026 adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kalau kamu mau, kita bisa lanjut bahas lebih detail soal kota atau stadion tuan rumahnya satu persatu.
1: Yes, of course. Ya, aku pengen tahu dijelaskan secara detail begitu. Ceritakan secara detail kenapa 3 negara itu yang dipilih untuk menjadi lokasi dari perhelatan PILDUN tahun ini, tahun 2026. Oke, kita akan menunggu teman Pro 2 ya.

0: Katanya begitu ya, akan menghadirkan lebih banyak tim dibandingkan edisi sebelumnya. Emang berapa sih tahun ini tim yang ikut berlaga begitu ya di Piala Dunia tahun 2026?
1: Nah, jadi jumlah tim yang akan berpartisipasi di Piala Dunia 2026 adalah 48 negara. Ini akan menjadi edisi pertama yang memperluas jumlah peserta dari 32 tim sebelumnya, sehingga format turnamennya benar-benar berubah besar-besaran.
0: Baik ya, berubah besar-besaran. Ini berubah dalam segi apa nih? Bisa tidak dijelaskan, Dear AI?
1: Tentu. Nah, perubahan besarnya itu terutama di format turnamen. Karena jumlah tim naik jadi 48, fase grupnya bakal diperluas. Mereka akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim, bukan 8 grup seperti sebelumnya. Jadi setiap tim bakal punya peluang lebih banyak bertanding, dan pastinya durasi turnamennya juga bakal lebih panjang. Ini bikin turnamen lebih kompetitif dan lebih banyak negara yang kebagian momen di panggung dunia.
0: Baik. I see. Dan aku juga baca-baca begitu ya. Katanya di Piala Dunia tahun ini menggunakan teknologi di bolanya sendiri. Jujur aku tidak paham. AI, kamu bisakah menjelaskan kepada aku mengenai teknologi yang dipergunakan di Piala Dunia tahun 2026 ini?
1: Tentu. Jadi di Piala Dunia 2026, bola resmi pertandingan akan dilengkapi dengan teknologi pintar atau smart ball. Di dalamnya ada sensor yang terhubung langsung ke sistem VAR, Video Assistant Referee, dan juga sistem semi-automated offside. Jadi sensor ini bisa mendeteksi secara akurat posisi bola, lintasan, bahkan membantu wasit memutuskan offside. Intinya teknologi ini bikin keputusan wasit jadi jauh lebih presisi dan pastinya bikin permainan lebih fair.
0: Unik banget ya. Tapi untuk teknologi VAR di bola sendiri ini, apakah baru kali ini atau mungkin di beberapa tahun sebelumnya begitu ya, sudah ada yang pernah memakai nih? Ternyata dia masih buffering.
1: Sebenarnya penggunaan bola pintar yang terhubung ke sistem wasit bukan hal baru di Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2022 di Qatar, bola Adidas Al-Rihla sudah memakai sensor yang memantau gerakan bola hingga 500 kali per detik, mendukung VAR dan sistem offside semi-otomatis. Di Piala Dunia 2026, teknologi ini akan ditingkatkan dengan bola yang dilengkapi kamera pelacak dan sensor yang lebih akurat.
0: Menarik ya, Tampon Pro 2 ternyata sebegitu canggihnya pun bola dipasangin kamera juga dan sensor juga begitu ya, Tampon Pro 2. Dan ya ini aku juga baca lagi nih menurut beberapa artikel ya, ternyata Piala Dunia tahun ini disebut sebagai turnamen paling besar sepanjang sejarah FIFA. Sebenarnya ya, ini faktor apa aja sih yang ngebuat Piala Dunia tahun ini mendapatkan predikat tersebut nih? Ternyata masih loading.
1: 2026 memang disebut yang terbesar sepanjang sejarah karena beberapa hal. Pertama, ini adalah Piala Dunia pertama yang diadakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lalu jumlah pesertanya naik jadi 48 tim yang jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Selain itu, jumlah pertandingan juga memecahkan rekor dengan total 104 laga. Ditambah lagi, investasi dan pengeluaran yang luar biasa besar, sekitar $13.9 miliar, membuat edisi ini benar-benar monumental.
0: Luar biasa ya. Ternyata duitnya juga jor-joran banget, Tampon Pro 2 ya. Dan aku juga sempat baca beberapa begitu ya. Ternyata Piala Dunia tahun ini, tahun 2026, yang menang itu mendapatkan hadiah yang wow, luar biasa begitu ya, Tampon Pro 2. Ini juga aku pengen tahu begitu ya, negara mana sih yang bakalan paling banyak menggelar pertandingan selama Piala Dunia? Karena tadi kan disebutkan ada 3 negara begitu ya. Kalau menurut kamu AI gimana nih?
1: Jadi di Piala Dunia 2026, yang paling banyak menggelar pertandingan adalah Amerika Serikat dengan sekitar 78 pertandingan. Sementara Kanada dan Meksiko masing-masing hanya menggelar 13 laga. Jadi Amerika Serikat akan mendominasi jumlah pertandingan di turnamen ini.
0: Baiklah Tampon Pro 2 ya. Di antara 48 tim begitu ya, dari beberapa negara yang

0: ada di dunia ini. Menurut kamu, jadi predik deh tim dari negara mana yang akan menempati posisi top 3 deh di Piala Dunia tahun 2026 ini? Oke, ternyata
1: prediksi terbaru, tim yang paling sering disebut sebagai kandidat juara Piala Dunia 2026 adalah Spanyol dengan peluang sekitar 16%. Diikuti Prancis yang punya peluang sekitar 12 hingga 13% dan Inggris di urutan ketiga dengan peluang sekitar 10 hingga 11%. Ini dihitung dari simulasi dan analisis terbaru.
0: Oke, baik ya. Sudah ada 3 nama negara begitu ya, teman Pro 2 ya. Baik. Tapi ini juga ada pertanyaan juga ya dari teman Pro 2 juga rupanya begitu ya. Kota mana yang akan menjadi lokasi final Piala Dunia tahun 2026? Dan kita juga berpikir begitu ya, kira-kira akankah memberikan benefit yang signifikan ke kota itu? Karena ya oke, tempat dari final Piala Dunia coy, begitu ya.
1: Jadi lokasi final Piala Dunia 2026 akan diadakan di MetLife Stadium yang berada di East Rutherford, New Jersey, dekat New York, Amerika Serikat. Finalnya dijadwalkan pada tanggal 19 Juli 2026. Dipilihnya stadion ini bakal memberikan dampak besar karena memang final Piala Dunia selalu jadi momen yang luar biasa bagi kota tuan rumah.
0: Oke, teman Pro 2 ya di New Jersey. Oke, itu dia ya teman Pro 2, beberapa fakta unik yang wah aku juga kaget begitu ya. Ternyata kalau Piala Dunia tahun ini 48 tim, sebelumnya cuma 30-an aja. Nama banyak begitu ya. Pun juga ternyata ini lokasinya dilaksanakan di 3 negara sekaligus, teman Pro 2. Dan tadi juga aku cukup tercengang ya, ternyata Piala Dunia begitu ya dari tahun 2022 terus sekarang 2026 menggunakan teknologi canggih di bolanya untuk ngedetek pergerakan segala macam, yang tentunya ini sangat membantu dari perhitungan wasit itu sendiri. Luar biasa teknologi ya, marvelous ya. Jadi buat kamu penggemar sepak bola ya, pasti kayak udah nunggu-nunggu banget begitu ya momen ini teman Pro 2. Ditunggu satu minggu lagi dan kita bungkus edisi Gila Bola hari ini. Topiknya mengenai fun fact di Piala Dunia tahun ini tahun 2026.

kita mau Pro 2 yang udah joinin di sini di RRI Pro 2 Denpasar dari tadi jam 3 sampai sekarang hampir jam 7. Segitu dulu kita cuap-cuapnya di hari ini teman-teman Pro 2. Tapi tenang aja ya, aku sebenarnya masih nemenin kamu di studio, cuma untuk cuap-cuapnya I'm so sorry begitu ya. Tenang aja, besok aku masih nemenin kamu di jam yang sama juga, di jam 3 sampai jam 8. Dan nanti kita masuk ke section ini Indonesia ya, aku bakal ngasih informasi kebudayaan lewat filler kebudayaan cuma untuk kamu aja ya, di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Oke, langsung saja aku pamitan sama kamu ya. Akhirnya dari kawasan metropolis yang beruk 70 Denpasar, aku minta Landar yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye, sayonara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang, lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati, dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandre ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo, halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat
0: ya. Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah enggak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Payakumbuh.
0: Payakumbuh.
1: Iya.
0: Wah, Payakumbuh. Itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum sih.
0: Kalau dari
1: mana yang ketoprak juga.
0: Iya. Bener. Kan? Kayak kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan, itu langsung dirapel.
1: Ya, makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh oke. Okay.
1: Iya, lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang?
1: Mau tidak masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Semua. Oh oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian ya.
1: Iya, sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener. Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, susah. Hmm. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Ya bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Okay. Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: Kopaja.
0: Sempet di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Ya,
0: jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada apa? Peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Ya kan. Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya dari situlah.
0: Oke. Okay. Dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget deh pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu kan ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Yeah. Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
1: Enggak ada
0: batasan usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa, mau kapan aja lah. Pokoknya yang rilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya.
1: Yeah.
0: Apa gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang atau tidak,
0: iya
1: itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang,
1: iya,
0: gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Music Lab C dan kita masih bersama Bang Ale. Alright. Oke, okay, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, okay, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di-spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Mm-hmm. Cuman. Dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga.
0: Oke. Okay.
1: Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti ya udah ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih, iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang bahasanya nggak seimbang gitu ya.
1: Kayak
0: ya akan capek sendiri ujung-ujungnya,
1: capek.
0: Gitu kan.
1: Capek banget bro.
0: Kayak berjuang sendiri itu juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin ke-spill nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Udah lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau enggak main game, main musik.
0: Oh,
1: main
0: yeah.
1: gitar
0: yeah,
1: gitu kan. Pas lagi bosan nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, okay, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oh kayaknya enak nih. Na na na na na na na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah kalau sekarang mah udah happy.
0: Bener sih. Gak masuk ke nadanya dong.
1: Gak masuk ke nadanya.
0: Nah,
1: coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Ya. Pikirin. Oh iya ya kan ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget disitu. Akhirnya. Ke-recall ya.
1: Ya terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke. Okay.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Jadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan bener, dari bener, awal bener. Aja udah semampuku, terus verse kedua ada juga semampukunya lagi, di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi
0: bener.
1: Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu?
0: Iya, benar sih. tapi ada nggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter effort yang pernah dilakuin untuk pasangan ada nggak? Ingat ya?
1: Nggak apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay. Benar-benar.
1: Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau.
0: Iya. Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya, penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang gak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi, yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi. Sampai akhirnya ke-record lah, dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya?
1: Buat demo lah, terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendap nih.
1: Mengendap. Kita juga lupa. Uh-huh. Lanjut, apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja sampai akhirnya. Sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke, okay, oh, gitu. Ini pembicaraan deep top ya.
1: Kepikiran ya, apa ya? Ada sih, gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi?
0: Oke.
1: Okay. Ya udah, kata dia. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support, kata dia. Serius? Serius. Oh ya udah. Langsunglah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Ya kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya ya, gitu. Oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support. Bener.
1: Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah langsung aja, ini dia Bang Ale dengan Semampuku.

0: Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Mang Ale, Semampuku. Nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lu, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Aduh, kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo nggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada nggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga nggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan. Maksudnya nggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja. Gas aja gitu.
1: Bener. Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisanya sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun, karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih oh ini pokoknya yang gue denger enak udah gitu aja. Nice. Mau siapapun lah gitu.
0: Siapapun ya,
1: karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja, gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Iya. Kenapa tuh sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: kan? Dark banget ya. Bener-bener kalau lo di dengerin.
1: Ada di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Nah udah bisa.

0: Tadi jadi temen ya.
1: Benar. Menemani kegalauan. Aduh. Benar. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
0: Udah ada. Ya, di channel YouTube Alessandr.
1: Benar. Kalau musik video ada konsep tersendiri enggak sih?
0: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik. Jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandr.
1: Oke. Okay.
0: Jadi enggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
1: Oke. Okay. Sih benar ya. Dilihat siapa sih sebenarnya Alessandr gitu kan.
0: Oh, ini orangnya
1: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandr.
0: Ya.
1: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
0: Sudah, alhamdulillah.
1: Sudah ya. Jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya. Iya. Menemani kegalauan.
0: Bisa jadi konten-konten juga.
1: Yes. Gitu ya. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Apanya nih yang mau disampaikan?
1: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
0: pesan-pesan ya. Mm-mm. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
1: Oke.
0: Okay. Jalanin aja prosesnya. Mm-mm. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
1: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
0: Iya. Semampuku.
1: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
0: Semampuku.
1: Yeah. Itu dia.
0: Jangan dipaksain.
1: Oke. Berarti jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alessandr.
0: Yep.
1: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat di saatnya.
0: Berat banget.
1: Saya kasih pressure.
0: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
1: Oke. Berarti masih lanjut ya buat nulis lagu ya, Bang ya?
0: Masih, dikala memang lagi nggak sibuk sempetin, karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
1: Betul sekali. Yeah. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
0: Iya.
1: Jadi berarti gak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang?
0: Enggak.
1: Alright, jadi buat lo semua teman Pro 2 yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana? Sosial media mungkin, Bang?
0: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alessandrl pastinya, kalau gak di TikTok juga ada, okay. Alessandr Musik.
1: Betul.
0: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
1: Alright, jadi biar gak ketinggalan langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan yes, juga
0: follow dong.
1: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ali sudah main-main.
0: Thank
1: sukses
0: you,
1: selalu Thank untuk you. Single-single selanjutnya.
0: Amin.
1: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
0: Harus dong.
1: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan nih malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
0: gue Alessandr.
1: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Today's recap.
4: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
3: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar,
4: teman terbaik kamu.

Ho teman Pro 2, apa kabarnya? Teman Pro 2, balik lagi bareng aku Azriel Timothy, disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70. Inilah Pro 2 RRI dan Pasar ya. Dan kita officially masuk ke 2 days recap dari jam 9 sampai jam 11 malam ini. Teman Pro 2, aku nemenin kalian di malam hari ini dengan informasi-informasi menarik tentunya, but special on 2 days recap karena memang ini hari Kamis ya, jadi Kamis mistis. Jadi aku bakal kasih informasi-informasi atau cerita-cerita horor buat kamu semua teman Pro 2 ya. Anyway, sembari aku kasih informasi atau cerita-cerita horor ke kalian semua, kalian juga bisa join siaran dengan request lagu teman Pro 2. Gimana ya request lagu tapi join siaran? Caranya itu langsung aja kalian kirim voice note requestan lagu kalian gitu. Jadi kalau kalian mau request lagu, langsung aja kirim voice note teman Pro 2. Dan kalian bisa kirim voice note request lagu kalian di WhatsApp kita di nomor 0896203900. Sekali lagi aku bacain, di nomor 0896203900. Atau kalau mau gampang, langsung aja follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya sama semuanya, @RRIPro2DenPasar ya. @RRIPro2DenPasar, duanya pakai angka. Oke, teman Pro 2. Jadi kalau kalian mau request, langsung aja kirim di direct message Instagram kita atau di WhatsApp kita. And jangan lupa juga download RRI Digital di smartphone kalian gratis supaya kalian bisa dengerin siaran RRI se-Indonesia. Bukan RRI Pro 2 Denpasar aja, tapi RRI se-Indonesia dimanapun dan kapanpun dengan kualitas yang jernih, gratis, tanpa iklan teman Pro 2. Jadi kapan lagi ya kan? And already you guys already heard me gitu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku bakal nemenin kalian dari jam 11 malam ini. So langsung aja kirim requestan kalian dan tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

Masih di Today's Recap teman Pro 2, dan kita masih bakal ngebahas tentang horor ya. Tentang mistis-mistis teman Pro 2, karena ini memang udah malam Jumat gitu ya, udah waktunya kita ngebahas horor. Dan teman Pro 2, di topik horor Today's Recap malam hari ini kita bakal ngebahas yang namanya Kuntilana atau Mbak Kun ya. Jadi menariknya ternyata teman Pro 2, kalau kalian tahu, Mbak Kun ini bukan cuma ada di Indonesia ya. Jadi memang asal-usulnya ini ada banyak di berbagai daerah teman Pro 2. Bahkan di luar Indonesia pun juga ada legenda nama Kuntilanak gitu. Nah, buat kalian pastinya nggak asing lagi dengan sosok perempuan berambut panjang, berbaju putih, dengan tawa yang ngebuat bulu kuduk berdiri. Dan itulah Mbak Kun teman Pro 2. Menariknya memang Kuntilanak ini bukan sekedar karakter dalam film horror, tapi ini memang sudah menjadi cerita rakyat atau urban legend masyarakat Nusantara selama ratusan tahun, dan dipercaya juga punya asal-usul yang berbeda-beda di setiap daerah. Well, secara umum gitu ya, kalau kalian tahu, Kuntilanak ini memang digambarkan sebagai arwah perempuan yang meninggal saat hamil atau ketika melahirkan, dan karena kematiannya dianggap tidak wajar, rohnya ini dipercaya gentayangan dan mencari ketenangan teman Pro 2. Dan nama Kuntilanak sendiri diduga berasal dari kata Pontianak yang kemudian berkembang dalam berbagai dialek masyarakat Melayu. Bahkan ada yang menghubungkannya dengan legenda berdirinya kota Pontianak di Kalimantan Barat. Nah, malam ini nih kita bakal nelusuri nih gimana cerita Kuntilanak nih berkembang dari satu daerah ke daerah lainnya, dan apakah kisahnya sama teman Pro 2 atau mungkin punya versi-versi yang berbeda. Jadi tetap di sini aja teman Pro 2 di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Teman terbaik.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih ditulis recap teman Pro 2. Dan kalau ngomongin tentang kuntilanak gitu ya, kayaknya kita emang gak bisa lepas dari yang namanya cerita masyarakat Melayu. Dan di wilayah Sumatera, Kalimantan, sampai Malaysia, sosok ini dikenal dengan nama Pontianak atau kuntilanak. Konon Pontianak adalah arwah perempuan yang meninggal ketika melahirkan, dan ia ini digambarkan cantik dari kejauhan, tetapi ketika mendekat wajahnya ini berubah menyeramkan dan matanya merah teman Pro 2. Dan katanya juga punya taring tajam di giginya gitu. Dan ada pula kisah yang sangat terkenal tentang berdirinya kota Pontianak, di mana legenda menyebutkan bahwa pendiri kota tersebut, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, ini pernah diganggu makhluk halus yang dipercaya sebagai kuntilanak saat membuka wilayah baru. Nah, untuk mengusir gangguan tersebut, meriam ditembakkan ke arah hutan. Tempat jatuhnya meriam kemudian itu menjadi lokasi pembangunan pusat pemerintahan dan masjid pertama di kawasan itu. Dan sejak saat itulah nama Pontianak ini katanya melekat dan jadi bagian dari sejarah daerah ini teman Pro 2. Dan meski memang sulit dibuktikan secara ilmiah, memang legenda ini masih populer banget sampai sekarang. Bahkan banyak masyarakat yang percaya kuntilanak ini sering muncul di sekitar pohon besar, kawasan sunyi, atau tempat-tempat yang dianggap punya energi mistis gitu.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.

Berbeda sama versi Pontianak dan Melayu, teman Pro 2 ya. Ada juga versi Jawa, Bali, dan daerah lainnya. Menariknya nih, memang cerita kuntilanak masuk ke berbagai daerah dan sosoknya mengalami banyak penyesuaian sesuai budaya setempat. Kalau di Jawa, kuntilanak nih sering dikaitkan dengan wanita yang meninggal dalam keadaan tidak tenang, dan banyak juga cerita rakyat yang menyebut bahwa ia muncul pada malam hari dengan suara tangisan atau tawanya yang khas. Dan ada pula kepercayaan bahwa suara tawa yang terdengar jauh itu justru menandakan keberadaannya dekat. Sebaliknya, kalau suara ketawanya ini terdengar dekat banget, pasti dia diyakini masih berada jauh dari lokasi pendengar. Dan sementara di Bali, cerita mengenai arwah perempuan gentayangan ini lebih sering dikaitkan dengan konsep roh yang belum menemukan jalan menuju alam berikutnya. Meski namanya tidak selalu kuntilanak, karakteristiknya juga punya kemiripan lah gitu ya. Di beberapa daerah lain, sosok ini bahkan punya nama berbeda tapi tetap menggambarkan arwah perempuan yang meninggal secara tragis dan kembali menghantui dunia manusia. Perbedaan-perbedaan ini yang menunjukkan gimana sih masyarakat kita di berbagai daerah ini punya cara masing-masing dalam menjelaskan misteri kematian, kehilangan, dan dunia yang tidak bisa dilihat, teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih ngebahas tentang kuntilanak nih teman Pro 2 ya. Dan kayaknya ini terakhir ya, di era modern seperti sekarang memang kuntilanak itu nggak lagi cuma hidup dalam cerita dari mulut ke mulut. Dan sosok ini memang sudah menjadi bagian dari budaya populer Indonesia bisa dibilang. Mulai dari film layar lebar sampai ke serial televisi, novel, podcast horor nih, sampai kayak konten media sosial, kuntilanak nih terus hadir dan memang dikenal hingga ke mancanegara sebagai salah satu ikon horornya Indonesia. Dan bagi sebagian orang, kuntilanak adalah makhluk gaib yang benar-benar ada. Namun bagi yang lain, ia merupakan simbol dari ketakutan, kehilangan, dan cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Well, teman Pro 2, terlepas dari benar atau enggaknya keberadaan sosok tersebut, ya kalau dari aku sendiri sih enggak pernah ya, amit-amit ketemu gitu ya, enggak mau. Aku enggak pernah ketemu kuntilanak jujur. Dan ya memang legenda kuntilanak ini memang menunjukkan betapa kayanya khazanah budaya dan cerita rakyat yang kita miliki di Indonesia. Dan mungkin itulah yang ngebuat kisah kuntilanak juga tetap bertahan sampai saat ini. Dan bukan sekedar menakutkan aja, tapi juga menyimpan nilai sejarah, budaya, dan kepercayaan masyarakat dari berbagai daerah. Well, tahun Pro 2, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita horor terkait kuntilanak gitu, boleh banget share ke kita. Siapa tahu aku bisa bacain nih di akhir segmen nanti. Dan cerita kalian bakal ngeramein today's recap malam hari ini. Aku tunggu teman Pro 2 barengan request kamu ya.

0: ya mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Teman Pro 2 gak kerasa udah mau jam 11 malam, itu tandanya kurs pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time, teman Pro 2. Peace out, bye bye.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music.

One Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda Kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah? Minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk. Termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol. Tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak. Khas Indonesia.
2: Just Music Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar sajian lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.
2: Just Music.

0: terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
1: Reboisasi, selamatkan bumi.
2: Just music.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
0: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?
2: Just Music Pro 2.

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaku waktu ning karu pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

0: umur pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kami mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini 5 Juni 2026 bersama aku Aymira. Untuk informasinya teman Pro 2, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali dinilai menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata. Namun peningkatan tersebut teman Pro 2 perlu diimbangi dalam pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan berbagai persoalan yang dapat menurunkan kualitas destinasi wisata. Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional Uniknas, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisna Wijaya mengatakan, pertumbuhan kunjungan wisatawan harus diimbangi dengan perhatian terhadap daya dukung destinasi dan pemerataan kunjungan wisata. Hal itu penting untuk menjadi keberlanjutan pariwisata Bali dalam jangka panjang. Selain kemacetan, Kuta juga menyoroti pentingnya pengembangan transportasi umum seperti alternatif mobilitas wisatawan. Menurutnya, kehadiran transportasi publik yang memadai dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan saat menjelajah Bali. Kuta juga berharap bahwa pemerintah daerah dapat bersama seluruh pemangku kepentingan dapat terus berkolaborasi dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. Dalam langkah yang tepat, pariwisata Bali diharapkan mampu tumbuh secara berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. Demikianlah info Pro 2 edisi pagi hari ini, dan Morning Vibes teman Pro 2 akan ditemani Ayumira sampai di pukul 10 pagi.
2: Dari kawasan Metropolis Haimuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?
2: Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Morning Vibes.
2: Morning Vibes.
1: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

How to Dance. Nah, How to Dance 92, satu single yang nemenin kamu di pagi hari ini. Jadi ini adalah lagu yang bikin kita semangat ya pagi-pagi. Semoga kamu juga jadi semangat nih pagi hari ini, mengingat banyak agenda. Jadi yang sudah mulai hari, semangat untuk pagi hari ini, dilancarkan agendanya, diberikan berkat, diberikan rahmat, diberikan kelancaran atas segala hal yang sedang kamu lakukan atau kamu perjuangkan. Ya, semangat juga karena matahari pagi ini teman Pro 2 itu terpantau cerah di wilayah Bali sebagian besar teman Pro 2. Seperti halnya ya kalau misalnya di Jemberada teman Pro 2, Tabanan, kemudian Badung, ini satu garis cerah ya. Terus Gianyar juga cerah, Klungkung juga cerah. Kalau kamu ke Bangli agak-agak berawan teman Pro 2, terus di Karangasem cerah berawan, di Buleleng cerah, dan juga di Kota Denpasar cerah. Tapi untuk di Kota Denpasar teman Pro 2, suhu bahkan antara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius, kelembapan 65 sampai dengan 87%. Jadi teman Pro 2 untuk pagi hari ini wajib semangat ya, karena enggak cuma kamu tapi juga bumi ini bersemangat dengan menghadirkan mataharinya yang akan memberikan kita cahaya teman Pro 2 dan juga energi untuk lebih semangat lagi. Dan untuk informasinya teman Pro 2, mira kutip dari bmkg.go.id.

0: This is your radio.
1: Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.
5: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, Gibol, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
5: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Satu single teman pro 2 Slow Motion by Jared James, teman pro 2. Tapi jangan sampai hari ini kamu slow motion, apalagi dari pantauan lalu lintas ini teman pro 2, lancar-lancar saja ya. Seperti halnya simpang Hayamuruk Kapten Japa teman pro 2 itu terpantau lancar ya, senggang bahkan daripada hari-hari biasanya. Kemudian juga di simpang Hayamuruk Melati teman pro 2 itu terpantau juga senggang gitu, ramai tapi tidak seramai biasanya. Terus juga simpang Hang Tua Sedap Malam itu terpantau teman pro 2 untuk pagi hari ini ramai lancar ya, tapi ya seperti Mira info tadi di beberapa titik tidak seramai itu. Kalau misalnya di simpang Hayamuruk Nusa Indah juga teman pro 2 ini terpantaunya ramai lancar. Cuman ya karena adik-adik kita di sekolah sudah mulai juga nih perpisahan, kemudian juga pensi, kemudian siap-siap penerimaan rapor. Terus di sisi lain juga di kantor-kantor pemerintahan masih work from home, kecuali di Denpasar nih hari ini. Jadi angkasawan-angkasawati RRI Denpasar sedang menuju ke kantor pasti ya. Jadi buat yang lagi dengerin juga, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di RRI Denpasar of course. Dan buat teman pro 2 yang lainnya yang lagi mendengarkan, yang hari ini beraktivitas, mungkin ke pasar, mungkin atau sudah balik, atau menuju ke tempat-tempat kerja kamu untuk hari ini, atau ke suatu tempat karena ada acara, semangat dilancarkan dalam perjalanan. Dan mengingat dalam perjalanan ini senggang teman pro 2, tetaplah berhati-hati, tetaplah waspada, meskipun ya tidak sepadat biasanya. Untuk update live streamingnya teman pro 2, Mira dapatkan dari CCTV Kota Denpasar, liveatcs.denpasarkota.go.id ya. Whenever

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bersorak suara. Teman terbaik.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8-22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
4: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

Produa FM Denpasar, teman terbaik kamu. Sering banget ada kondisi kerenki-kerenki pas lagi lapar, teman Produa. Tapi kayak tanggung banget, ini kan kerjaannya lagi dikit. Kalau misalnya udah lega, ya kalau udah selesai ya lebih lega, makannya lebih tenang. Ah enggak, aku mau makan dulu, kalau gitu aku gak fokus ngerjainnya. Nah, tim yang mana akhirnya kamu teman Produa? Tim tuntas dulu baru makan, atau tim makan dulu baru menuntaskan? Karena kondisi ini udah lapar ya teman Produa ya, tapi kerjaan dikit lagi tanggung. Nah, ini biasanya akan tergantung sama personal masing-masing teman Produa. Banyak memang yang jadi faktor, tapi seringkali ini menjadi hal yang berulang ya. Berulang keputusannya antara makan dulu atau ngerjain pekerjaan dulu. Mira ajak kamu buat gabungan di Instagramnya Rari Produa FM Denpasar, dan kita bakal obrolin teman Produa, tim selesaikan pekerjaan atau tim makan dulu untuk Morning Vibes edisi hari ini.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: tips of the day.
1: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.

Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kalau pagi-pagi teman Pro 2 ada banget ya delay-delaynya ya, ada banget bisa dikatakan lambat-lambat loadingnya nih kepala. Apalagi teman Pro 2 udah harus ngerjain deadline yang kemarin kelewat, terus ditambah belum makan pagi hari ini. Jadi serba dilema deh, mau milih mana dulu, ya makan dulu atau ngerjain tugas dulu. Tapi kita akan bahas dari yang suka makan dulu teman Pro 2. Karena apa? Karena memang makanan ini kan gak hanya tentang sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut kita teman Pro 2 dan diproses oleh tubuh kita. No, no, no. Karena makan ini jadi proses yang bisa dikatakan wajib. Karena namanya kita hidup teman Pro 2, kompleks dan dimulai dari makanannya jenis apa, menjadi asupan untuk tubuh, dan perjalanan ini akan dimulai ketika dikunyah teman Pro 2. Jadi di mulut kamu makanannya akan dikunyah oleh gigi dan dicampur dengan air liur atau enzim ptyalin untuk mulai memecah karbohidrat menjadi glukosa. Dari mulut tentunya akan bergerak teman Pro 2 ke kerongkongan atau esofagus, yang mana gerakan meremas mendorong makanan yang sudah berbentuk halus menuju lambung kamu. Dan tibalah di lambung teman Pro 2, ini sering banget jadi masalah ya. Kalau mau udah lapar, udah keroncongan, atau bahkan kamu memang punya bawaan sakit tertentu yang kaitannya dengan lambung, jadi di sini akan ada proses yang itu mengolah makanan kamu menggunakan asam lambung dan enzim selama 2 hingga 4 jam sampai menjadi bubur kental atau kimus. Setelah itulah teman Pro 2, baru kita akan menuju ke usus-usus yang ada di tubuh. Tapi kalau misalnya perut kamu bermasalah, kira-kira tahapan ini akan berlangsung baik nggak ya di dalam lambung?

0: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
1: Aku virus dengue, penyebab demam berdarah. Tidak jaga kebersihan, siap-siap datangi.
2: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
0: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
3: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
4: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Hidup ini memang pilihan teman Pro 2 ya. Pagi-pagi udah dihadapkan pada aduh ngerjain kerjaan dulu atau sarapan dulu deh. Tapi kalau dipikir-pikir teman Pro 2, proses makanan itu gak hanya sampai lambung loh. Ingat, masih ada usus halus sebagai proses penyerapan energi. Usus besar yang mana sisa makanan gak diserap akan dipadatkan. Terus juga teman Pro 2 akan dikeluarkan dari tubuh. Yang mana secara keseluruhan ternyata tubuh ini butuh waktu sampai dengan 24 sampai 72 jam tergantung jenis makanan yang dikonsumsi. Dan ini juga menjadi hal yang bisa dikatakan sekompleks itu teman Pro 2. Tapi kalau misalnya makanan yang enggak ada masuk, apalah yang diproses. Jadi kan itu menjadi pengingat juga. Kalau misalnya teman Pro 2 entah milih makan dulu atau ngerjain dulu, yang penting akan selalu ada momen makannya. Karena kalaupun kamu milih makan dulu sebelum menyelesaikan pekerjaan teman Pro 2, ini bakal ngasih manfaat tidak hanya ke tubuh kamu yang semakin fit, tapi juga ke pikiran kamu. Kenapa sih akhirnya makanan ini mempengaruhi pikiran? Karena ya teman Pro 2, kita itu kan tubuhnya jadi satu. Jadi dari kepala, dari mulut, dari leher, semua bagian tubuh kita menyatu teman Pro 2. Jadi ada hubungan secara fisik dan bahkan biokimia langsung antara usus dan juga otak yang dikenal sebagai sistem komunikasi gut brain axis. Atau teman Pro 2, kalau saluran pencernaan manusia dipenuhi oleh jutaan sel saraf dan triliunan bakteri baik yang terus mengirimkan sinyal ke otak. Dan teman Pro 2, pencernaan kita ini kan memproduksi sekitar 90 hormon serotonin atau hormon pengatur suasana hati dan rasa bahagia. Jadi ketika mengkonsumsi makanan yang sehat, terus sudah makan gitu ya, bakteri baik di usus kamu akan berkembang dengan baik dan micu produksi neurotransmitter atau senyawa kimia otak kayak serotonin, dopamin, GABA yang buat pikiran kamu lebih tenang dan juga fokus. Sebaliknya nih, kalau sampai ada gangguan pencernaan teman Pro 2, itu malah ngirim sinyal kecemasan ke otak kamu.

0: Eh, ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Eh, tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

Terima kasih untuk teman Pro2 masih setia dengarkan Pro2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Selain bisa dengarkan melalui 95,3 FM, kamu juga bisa dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Dan buat kamu yang pengen dengarkan kami dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.